baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap NIPA ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh Not, kemananya kini Not, Pak Man?
2: Ngapainya Gul?
1: Ketengok lah jam berapa ya?
2: Wah, ada jam 7, Pak.

Seperti kemarau panjang di Bangka Belitung, ratusan pegawai gelar sholat istisqo minta hujan. Kabar selengkapnya, langit masih terik, sumur mengering di beberapa titik, warga membeli air hingga cuci di sungai. Di tengah kemarau panjang, halaman kantor Gubernur Bangka Belitung jadi saksi munajat bersama. Ratusan pegawai pemerintah Provinsi Bangka Belitung gelar sajadah di lapangan. Mereka laksanakan sholat istisqo, sholat minta hujan. Imam dipimpin Syekh Ismail Al-Hafiz, ulama asal Palestina, lulusan hafalan Quran di Turki. Khutbah disampaikan Ketua LPTQ Bangka Belitung Kyai Haji Samsuni Saleh, panduan ibadah oleh Karo Kesra dan Ustaz Yasir Mustafa. Gubernur Hidayat Ersani diwakili asisten pemerintah dan Kesra Tarmin ajak jemaah untuk perbanyak istighfar. Doa dipanjatkan agar hujan turun bukan sekedar basahi tanah tapi bau berkah bagi manusia, ternak, dan alam di Bangka Belitung. Demikian kabar Bangka Belitung.

pipah adalah sejenis palma yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat muara laut. Pohon yang tumbuh merumpun ini memiliki akar yang panjang dan bercabang-cabang dengan daun-daun besar dan menyirip. Sebagaimana rumbia, daun nipah juga sering dimanfaatkan orang-orang untuk membuat bahan atap. Proses pembuatan atap nipah dimulai dengan menyiapkan penyangga atau tulang atap dari bambu atau kayu banglawan. Penyangga tersebut disiapkan dengan ukuran panjang 1 meter dan tebal 2 hingga 3 cm. Setelah itu, menyiapkan tali-tali yang terbuat dari rotan yang telah dipotong tipis-tipis menyerupai benang atau tali plastik. Selanjutnya, memilih helai-helai daun nipah yang luas-luas untuk kemudian disatukan dan diletakkan di tengah-tengah antara penyangga, lalu patahkan menjadi satu agar kedua sisinya menyatu. Terakhir, helai-helai daun ini disambungkan antara satu dengan helai yang lainnya menggunakan tali rotan atau plastik dan kemudian dianyam atau diikat ke penyangga. Proses itu dilakukan begitu seterusnya sampai seluruh permukaan penyangga tertutupi dan susunannya rapat. Di zaman modern ini, pemakaian atap daun nipah untuk rumah-rumah penduduk sudah banyak ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih genteng, seng, asbes, dan atap baja demi daya tahan pemakaian dan resiko kebakaran. Namun, atap nipah ini masih digunakan untuk bangunan tempat-tempat ternak dan pondok-pondok di kebun atau di ladang. Kadangkala, beberapa bangunan rumah makan dan vila-vila cantik masih menggunakan atap ini untuk menghadirkan nuansa bangunan zaman dahulu.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Huntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Huntok. Kue pelite Huntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Huntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Huntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Huntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Huntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

bangunan bersejarah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pesanggrahan Muntok, terletak di Kabupaten Bangka Barat. Didirikan tahun 1827 oleh kolonial Belanda dan berfungsi sebagai tempat beristirahat pegawai perusahaan. Pesanggrahan ini juga pernah menjadi rumah pengasingan Pangeran Haryo Pakuningprang. Tahun 1949, Insinyur Soekarno dan Haji Agus Salim pernah diasingkan di tempat ini. Pada tanggal 17 Agustus 1951, di depan pesanggrahan dibangun sebuah monumen yang diprakarsai oleh Muhammad

0: Rere Prompat Sungai lihat Sepradi di program Ngupi Pagi menemani Sepradi yang nak bergabung pagi hari ini terkait kabut asap di Bangka Belitung. Halo, selamat pagi. Oke, jadi dicubegi Sepradi yang lah terhubung tadi, oh. Dan untuk pagi hari ini masih kami nantikan partisipasi Kak di 08 12 13 14 10 39. Tadi juga sudah ada tips-tips yang diberikan oleh kalau versi Mama Ratih, perbanyak minum air putih, Sepradi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ngopi pagi, asik.
0: Selamat pagi, Bude, apa kabar
1: sayangku?
0: Kabar baik, Bude, sehat.
1: Alhamdulillah, Bude, selalu lahir batin sayangku.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu sehat.
0: Alhamdulillah, Bude.
1: Komen apa di radio kita? Udara kotor kemarin ya, debu ya.
0: Kabut yang...
1: Iya, kabut debu yang bau itu. Nah, kemarin juga ada kebakar Pinang. Tapi kita, karena aku gak pernah kemana-mana di rumah.
0: Oh,
1: gak aja,
0: pernah
1: ya.
0: Kemana-mana ya.
1: Buat teman-teman yang ke kebakar Pinang, pakai masker, pakai kacamata. Ya, pengamanan intinya ya.
0: Setuju.
1: Untuk menjaga kesehatan kita. Diperbanyak minum air putih karena udara begini ya. Buat semua teman-teman aku di Radio Prompat ya. Semoga semuanya sehat lahir batin. Buat semua penyiar-penyiarnya juga harus pakai masker ya kalau keluar rumah.
0: Oke, siap.
1: Menjaga
0: Bude
1: kesehatan soalnya kita.
0: Iya. Ya, terima kasih ini tips-tipsnya, Bude.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mau minta lagu enggak?
0: Boleh dong. Lagu apa, Bude?
1: Aku mau lagunya apa ya? Yang Pop apa dangdut ini?
0: Terserah.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Aku mau nyanyi dulu lah.
0: Boleh.
1: Satu di antara seribu, mungkin

0: Masih.
1: Satu di atas seribu dari apa ya nih? Lupa aku penyanyinya.
0: Satu di antara bukan, seribu.
1: Ini ada teman kita loh yang lagi ke rumah dari teman kita di Pro 4, Pro 1.
0: Siapa?
1: Ada Mas Panji di Wabede Sungai pagi ini.
0: Oh, Mas Panji. Lagi ngeteh
1: bareng.
0: Oke, salam ya.
1: Oke, terima kasih atas waktu dan lagunya ya.
0: Oke.
1: Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan sayangku. Sehat itu mahal, bro.
0: Oke, ya? terima kasih
1: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali nih Bude. Memang basic ya, orang bilang alah itu pakai masker lah, minum air putih lah, padahal itu bisa menyelamatkan kesehatan kita, Sopradio, di tengah kondisi macam ini. Berbeda kalau embun kayak kabut tuh berbeda, Sopradi. Walaupun ada kemiripan nah, tapi inilah nuwe lah. Nah, pagi kemarin siang tuh duh Sopradio, semakin merindukan hujan rasanya. Jadi untuk Ika yang juga di hari ini punya berbagai macam kegiatan di akhir pekan, boleh kalau sedang dalam perjalanan membawa perlengkapan-perlengkapan ke Sopradio. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi, kayak siapa nih?
1: Ayu yang di Labu.
0: Ayu yang di Labu, yuk Aminah.
1: Halo,
0: apa? Kayak Mel? Bukan, kayak Rara oh. Nih yuk.
1: Kayak Regina.
0: Kayak Rara lah, okay, walah. Nah mana nih kondisi Labu kabut dek?
1: Kondisi Labu men pagi-pagi nih terang ya. Asal sore-sore hujan
0: Wih segeri kak.
1: Ada hujan cuma dia nggak sedikit tapi lah ada hujan.
0: Aku nak pindah ke Labu lah pun nah.
1: Yupan pindah ke Labu.
0: Biar nampak hujan lah lama aku nak nampak hujan. Syukurlah pun nak.
1: Syukurlah.
0: Awalah hayu denger lagu apa pagi nih?
1: Lagu ya Abang Roni.
0: Abang Roni.
1: Aduh Abang Roni, lagu ya.
0: Kayak kesedek Abang Roni. Dengan nyuelikan.
1: Oh.
0: Alah, salam untuk siapa?
1: Salam-salam ke Ibu Kori, ke Bang Alet, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ke Bunda Mary, Bunda Sinta, Bunda Rindu, ke Bijum, ke Rida, ke Abdul. Ke Yuk Dati, ke Budi Sumi tadi, ke Julia, ke Ibu Marni, ke Mama Rati, ke Rido Roma, ke Sri Atuna, ke Endera, ke Bujang Kadel, ke Mang Yan, ke Putra Sambas, ke Putra Sunda, ke Mang Toyib, ke Mang Brahim 86, ke Mang Aman, ke gele-gele lah.
0: Oke lah pun, ayo Aminah.
1: Sadis, spesial ke anakku, ke anakku ke Rista, kalau pulang ke kampung, kalau hati-hati di jalan, jangan kebuk-kebuk.
0: Oh, Rista hati-hati di jalan.
1: Ke Ayang Beb, yang di Bikini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ke Rara, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Oh Rara,
0: yuk.
1: Jangan lupa pakai masker, pakai helm, pakai kacamata.
0: Siap, laksanakan. Siap laksanakan.
1: Ke Rara, semoga sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas. Yuk.
0: Amin, makasih.
1: Dadah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye juga untuk ke yuk Aminah di Labu. Tempatnya lah hujan berapa kali nya Sopradi iri ko. Ya menurang apa segala dek-dek ku iri menujan ya iri lah dua bulan ni dek-dek hujan guys. Lata mati-mati kacang butor kawa. Oh ge lata mati-mati ya petanam mah. Dek baik lagi lah Sopradi. Hai loh. kita harus terima lah kondisi cuaca apapun. Ini kan ujian, no. Harap sabar, ini ujian. Galak son-son ya, kita denger ya, Safradi. Yolah, lagi kita lanjutkan di ngupi pagi kita hari ini. Halo, selamat pagi. Pagi, halo. Halo. Boh, dapat suaranya lah hilang, Safradi. Oh iyalah Pona, lanjut lagi dah nih yang lagi gabung kek ko Sapradi, Sapradi di ngupi pagi hari kita yang cerah tapi kayak kondisi kualitas udara kita nih kurang baik-baik saja Sapradi. Oh halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Wih, selamat pagi ko Ayau, apa kabar ko Ayau?
2: Baik. Bu motor jangan nanya bu.
0: Cakep.
2: Karena jalannya berkabut.
0: Cakep.
2: Kalau udah bergabung kita tidak berebut.
0: Cakep.
2: Yang gede dapat jangan kalang kabut. Pergi ke Timsel membeli batik.
0: Cakep.
2: Pulang tinggal di kos-kos ngecek. Lala orangnya malah cantik. Kalau cuat-cuat suka menggelitik.
0: Ahai luy. Koyau.
2: Koy.
0: Dek jalan-jalan ya hari Minggu ini ya.
2: Mau jalan-jalan ya kasih anggla.
0: Oh nak kemana lo?
2: Datang salam ya mah.
0: Oh.
2: Lalu itu berada di pabriknya.
0: Potongnya di pabrik.
2: Oh. Oh,
0: lah semangat Pono.
2: Oh.
0: Oke lah, kabut dak di situ nih Koyau.
2: Kabut nak.
0: Kabut.
2: Kabut kemarin tu mungkin kiriman dari Kalimantan tu.
0: Kayak bener lah, kita kan dak di Senue tu kayak ya, menang no tu.
2: Sekarang di Kalimantan timurnya beda.
0: Oh, ni menyeluruh soalnya. Di sungai liat gedek di kebakaran tapi ada kabut kiriman lah tu.
2: Oh.
0: Enggak lah, ku ayau nak gilau-lau ke Pingkong, jangan lupa pakai masker wo, pakai kacamata.
2: Helah.
0: Helah pun. Nak denger lagu apa ku ayau?
2: Lagu Jambu lo Abu Sama.
0: Abu Sama. Oh, lah pun. Salam ya sampai.
2: Sama ki Dede Sumi tadi yo.
0: Au.
2: Juga Mina.
0: Yo.
2: Bisa
0: mesen weh
2: dah lah, kenapa?
0: Oh, lah pun. Oke.
2: Yo, Sinmong Toto, eh.
0: Yo, Sinmong Toto lah untuk Koyau yang lah bergabung kayak kita ya. Sepradi, nak ke Pingkong je hari ini. Pokok cacai weh lah woh. Untuk Sepradi yang tengah di perjalanan, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan, selamat sampai tujuan. Dan akhir pekan pun berkesan. Tapi ku kan bepantun, ku ayau ya, lihai bepantun. Menku jadilah seperti untuk Ika yang lainnya lagi nak bergabung di kebersamaan ngupi pagi kita hari ini berkenaan dengan kabut asap seperti ada tak pengaruh di Ika. Menku berpengaruh banget. Halo. Yolah pun seperti makasih yuk gale-gale yang lah bergabung bersama RRI Pro 4 Sungai Liat di Ngopi Pagi. Kita lanjut lagi di Berubat Saat Lagi.

0: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangka Belitung, ne? Nih, nyak.

Selamat pagi, sahabat budaya. Kali ini kami sampaikan informasi dalam kabar Bangka Belitung. Kriminal Pesona Bangka Selatan 2026 jadi magnet wisata, ribuan warga tumpah ruah. Kabar selengkapnya, ribuan masyarakat memadati kawasan Sport Center Bangka Selatan menyaksikan kegiatan Kemilau Pesona Bangka Selatan 2026 dengan tema jelajahi pesonanya, rasakan budayanya, berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 September kemarin, menjadi salah satu ruang promosi potensi wisata dan ekonomi kreatif daerah. Pembukaan ditandai dengan seremoni penabuhan instrumen pentas bersama. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Bangka Belitung Eko Kurniawan, kemudian Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid dan Wakil Bupati Devi Vita Dewi dan jajaran Forkopimda. Selain hiburan, juga 214 pelaku UMKM menjajakan berbagai produk lokal kuliner. Kehadiran UMKM menjadi bagian penting mengembangkan event pariwisata karena wisatawan dan masyarakat pajak menikmati atraksi sekaligus berbelanja produk daerah. Demikian kabar Bangka Belitung.

0: Siapelah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Gak tau geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang yan kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar o.
0: Ape agi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cemane. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu mas sepe. Padam lah, Bik Siti.
2: Seperadi, terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
3: Cakep.
2: Ikan didapat dimasak santan.
3: Cakep.
2: Jangan biarkan api ngelambong. Yo Sepradi, kita jaga api ke hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Sebenarnya sahabat budaya di ragam unsur budaya hidup sehat, kami Kanti Ika untuk di kesempatan kali ini. Jangan lupa Sepradi waspada gangguan kesehatan akibat kabut asap. Nah, sahabat budaya, kami akan hadirkan untuk Ika tips-tips supaya tetap selalu sehat walaupun di tengah kabutnya, karena tengah musim ini kan musim nih memang Sepradi. Men kata Aminah hari yuk Aminah kan katanya di tempatnya dek peti dek emang karenanya adalah turun hujan cube, tapi ya mennya tengah gi main ke Pengkal ya nempoh lain deh ya. Oh, apa dek ke sungai liat nih nempoh lain deh ya. Jadi kedepankan hidup sehat untuk diterapkan di kondisi saat ini, sahabat budaya. Ya, pertama nih, Sepradi, yang memang harus kita perhatikan adalah menutup semua akses udara di rumah yang biasa ya segala-galai kak buka dari atap, dari jendela, dari lawang ngadep, lawang tengah, lawang belakang, Sepradi. Jadi tutup gale. Nah, rapatkanlah seluruh jendela, pintu dan lubang ventilasi rumah supaya partikel asap tidak dengerembes masuk ke rumah kita. Kemudian kalau Ika memiliki alat untuk penghilang debu atau pokoknya berteknologi saat ini, nyalakan dalam ruangan tempat Ika berkumpul ataupun tidur. Hindari menambah polusi dalam ruangan, jangan menyalakan lilin, jangan membakar sampah, memasak dengan panggangan arang, atau ngerokok dalam rumah. Wah, pokoknya hindarilah Sepradi. Kalaupun Sepradi harus terpaksa keluar rumah seperti pesan-pesan dari Sepradi-Sepradi kita, masker tuh namanya N95 atau KN95, carilah di toko, di apotek biasa ya yang penyedia alat-alat medis. Nah, untuk menyaring partikel yang memang dapat memfilter, karena sebagai respirator penutup wajah yang rapat untuk N95 ini, gunakan kacamata pelindung. Benar kalau kata Bude Sumi tadi bahwa hindari memakai kendaraan tanpa kacamata, karena kacamata itu juga salah satu pelindung utama mata kita biar tidak perih. Atau Ika yang suka banget pakai lensa kontak. Nah, karena partikel asap bisa terjebak di bawah lensa dan memicu iritasi ataupun infeksi mata secara parah, maka kurangi atau bahkan hindari dan lindungi kulit dari paparan abu dan jelaga yang terbawa angin dengan menggunakan pakaian lengan panjang untuk melindungi bagian kulit kita.

Perempat Sungai Liat sahabat budaya. Kali ini aku nak mengajak Ika kembali mengingat pangan alami kaya antioksidan, di mana ini berfokus pada penguatan benteng imun internal, pembersih racun serta adaptasi aktivitas sehari-hari. Buah-buahan lokal tinggi vitamin C dan mengandung vitamin E. Manggis, jeruk, buni, ada musim predik buah buni, ada batang ngao, mantep pak. Atau mangga, manggis, cara tradisional dikenal ampuh membuang oksidan dari dalam tubuh, apalagi ketika kondisi cuaca berkabut. Sayuran hijau, perbanyak makanan sayuran brokoli, kubis, kangkung, seperti bayam yang terbukti secara alami meningkatkan produksi senyawa alami tubuh untuk didetoksifikasi paru-paru secara maksimal. Oke, ada gini seperti bahwa budayakan minum ramuan tradisional dari kunyit, jahe, serai, atau kencur. Rempah-rempah ini punya sifat antiinflamasi alami yang menenangkan tenggorokan dan melegakan nafas. Nah, itu dia seperti yang ku sampaikan informasi ya untuk Ika kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

RRI Pro 4 Sungai Liat, sahabat budaya, kami akan hadirkan dalam program Dunia Anak, dan simak nanti akan ada dongeng, monyet, dan kura-kura. Nah, selain itu juga simak lagu-lagu anak-anak yang akan Rara hadirkan. Kita akan simak nanti dari miliknya Janet Sulfalit yang akan mengenalkan mentilin, satwa khas Bangka Belitung yang sudah mulai langka. Dan ada juga lagu-lagu anak yang akan kami hadirkan untuk di kesempatan kali ini. Oke, jadi selamat menikmati akhir pekannya buat adik-adik yang dimana kalau kondisi sedang kabut di wilayah Bangka Belitung saat ini atau juga di jam segini lah selesai aktivitas di luar, dengerin radio di perjalanan. Nah, apapun aktivitasnya, yuk dengerin dongeng yang akan dihadirkan untuk siang hari ini.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat siang, Supradi. Lewat Dambus, pelajar didorong lestarikan adat dan budaya Bangka Belitung. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendorong para pelajar ikut melestarikan musik Dambus sebagai bagian dari adat dan budaya Bangka Belitung. Upaya ini dinilai penting agar kesenian tradisional daerah tetap dikenal dan diwariskan ke generasi muda. Menurut disampaikan oleh Wali Kota Pangkal Pinang, yang dimana menghadiri kegiatan tersebut, Dambus merupakan budaya musik lokal Bangka Belitung, perlu dikembangkan, diperkenalkan kepada generasi muda, salah satunya melalui program Dambus Masuk Sekolah. Wali Kota menilai Dambus Masuk Sekolah menjadi langkah baik, memberikan kesempatan kepada pelajar mengenai dan mainkan alat musik tradisional tersebut, dan bermain Dambus tidak hanya membutuhkan kemampuan bermusik, tapi perasaan ataupun feeling. Demikian Supradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Adik-adik, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini di program Dunia Anak akan hadir si Pitung dan Pendekar Nusantara. Kita akan dengarkan untuk di hari spesial hari Minggu ini, di akhir pekan kali ini. Semoga terhibur, semangat dan ceria selalu dan terus berkarya untuk anak-anak yang ada di Bangka Belitung. Simak juga lagu-lagu daerah khas dari Bangka Belitung, Mentilin, yang juga akan kita dengarkan nanti seusai dongeng anak-anak kali ini, si Pitung dan Pendekar Nusantara.
2: Pitung.
3: Cup-cup.
4: Iye, nyak datang, Tung.
5: Pitung rewel lagi.
3: Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam.
5: Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya.
3: Amin.
6: Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti.
7: Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye.
5: Ye, hati-hati Tung, belajar yang benar. Salam buat Haji Napiin ye.
7: Iye, Be, Pitung pamit. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Ini tidak bisa dibiarkan.
7: Apa-apaan itu?
9: Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil.
10: Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang.
7: Dasar company. Beraninya ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau ane besar nanti.
6: Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin.
11: Tung, habis ngaji, lu belajar silat ye?
7: Iye, Mbah Haji.
6: Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah.
11: Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat.
12: Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan Ane, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya.
11: Insya Allah, Ji.
6: Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang.
11: Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi.
13: Bang, kambingnya dijual berapa?
11: Murah aja, Kong. 25 gulden aja.
13: Kagak bisa kurang nih.
11: Kambingannya gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan.
13: Ya udah deh, nih duitnya.
11: Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama mamanya pasti seneng nih.
14: Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa nama lo?
11: Maaf bang, nama Aye Pitung dari Rawa Belong.
14: Lain kali, hati-hati kalau jalan. Risono, pergi lo.
11: Iya bang, lain kali ane lebih hati-hati. Galak amat tuh orang.
14: Lah, duit ane? Jangan-jangan waktu senggolan tadi ane harus mastiin.
15: Kita kaya nih.
16: Mantep Bang Rai.
11: Hei kalian, ternyata bener kalian yang ambil duit ane.
14: Duit apa? Pergi sana lo. Orang gue nemu di jalan.
16: Pergi sebelum jadi pekedel.
11: Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali.
14: Tangguh juga dia.
11: Maju sini lo. Rasa ini. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi.
14: Ampun bang.
16: Kami ngaku kalah.
11: Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita.
14: Ampun bang, kalau company kita belum mampu bang. Lawan abang aja kita udah kalah. Mereka punya senjata bang, kita cuma tangan kosong. Bang Pitung kan kuat. Mau gak jadi ketua kita? Kita rampok company.
11: Merampok company. Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat.
14: Baiklah bang.
6: Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi.
14: Rais, si, kalian kesono, aneh kesini. Siap bang. Ayo, kita cabut.
6: Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company. Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam.
9: Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat!
6: Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari GI, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja.
11: Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup? Pergi kalian dari sini, sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua.
6: Si Pitung pun berhasil melumpuhkan company dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang, dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawa Belong. Tuan Putri dan Pendekar Raja Wali.
2: Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung.
17: Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi?
2: Justru itulah putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa.
17: Benar juga ya.
2: Tentunya aku tak ingin kehilangan salah satu dari kalian. Ayah sedang kebingungan, putriku.
17: Tapi ayah, salah satu dari kami harus mengalah. Karena aku yang paling besar, maka aku saja yang berkorban.
2: Tidak boleh, putriku. Seandainya saja ada yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu. Mengalahkan? Ah, tunggu dulu. Betul juga. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku.
17: Itu jauh lebih baik, Ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya.
6: Maka keesokan harinya,
9: semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja.
18: Wow, ini akan menarik sekali.
9: Aku akan menjadi pangeran kerajaan ini. Menurut peramal istana, Raja Wali Raksasa itu akan muncul seminggu lagi. Jadi, mulai sekarang, latih dan perdalamlah ilmu serta kesaktian kalian.
6: Satu minggu kemudian, semua kesatria dari seluruh negeri mulai berlatih. Sementara itu, Raja memerintahkan untuk membuat sebuah pendopo jauh di tengah hutan. Di pendopo itulah, putri pertama akan memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Raja juga menyiapkan berbagai macam kue dan soko atau nasi ketan sebagai umpan. Tak terasa seminggu berlalu. Putri diboyong ke pondok di tengah hutan.
2: Bertahanlah, putriku. Kami akan berada di dekat sini untuk melindungimu.
17: Tak apa, Ayah. Aku percaya Ayah. Lagi pula, ada banyak sekali kesatria yang ikut serta.
2: Benar. Ayah yakin, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Raja Wali itu.
6: Putri pertama pun ditinggal sendiri di pondok itu.
17: Suara apa itu? Apakah itu Raja Wali?
7: Seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini?
17: Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa.
7: Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu.
17: Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sudah menjadi tugasku sebagai putri pertama untuk berkorban, Tuan.
7: Wah, sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini.
17: Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini.
7: Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini.
17: Begitu. Terima kasih, Tuan Pengembara.

0: Tuan pengembara, bangun, burungnya.
1: Wah, besar juga dia.
2: Perhatian Raja Wali itu teralihkan oleh tumpukan kue beras.
1: Ini kesempatanku. Tali saktiku, bantulah aku menjerat Raja Wali itu.
0: Tali apa itu? Ia bisa bergerak sendiri.
1: Hiya!
2: Tali itu membelit tubuh Raja Wali dengan kencang.
1: Bagus, tali saktiku. Ikatlah erat-erat burung itu.
2: Namun, burung Raja Wali itu mampu melawan. Tali sakti milik pengembara pun terputus.
1: Gawat, terpaksa aku harus menggunakan badik sakti. Badik saktiku, tolong bantulah aku.
2: Badik itu melesat lurus ke arah Raja Wali Raksasa. Pertarungan pun terjadi.
0: Ah, aku tidak sanggup melihatnya.
2: Akhirnya, badik sakti itu berhasil mengalahkan Raja Wali.
1: Wah, berhasil. Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya.
0: Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku.
1: Baiklah, akan kusimpan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri.
2: Tak lama setelah pengembara itu pergi, para kesatria datang bersamaan.
3: Di mana Raja Wali itu?
4: Tidak akan kubiarkan kau menyentuh Tuan Putri.
0: Ah, Raja Wali itu sudah kalah. Itu ada di sana.
3: Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja.
4: Kita bawa saja dagingnya sebagai bukti kepada raja kalau kita yang melakukannya.
3: Ide cemerlang.
2: Maka para kesatria itu pun berebut untuk mendapatkan bagian tubuh Raja Wali. Setelah itu, mereka mengantar putri pulang kembali ke istana.
4: Putriku, kau selamat.
0: Ayah.
4: Para kesatria negeri ini memang hebat. Lalu, siapakah yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu ya?
0: Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun, Ayah. Seorang pengembaralah yang telah mengalahkan Raja Wali itu.
4: Hah?
0: Ia pergi begitu saja setelah mengalahkan Raja Wali itu. Tapi ia telah kuberi selendangku sebagai bukti bahwa dialah yang telah berjasa.
4: Kalau begitu tak ada yang menjadi pemenang. Tapi kembalinya kau dengan selamat juga patut dirayakan. Besok akan kuumumkan keputusan sayembaranya.
0: Baiklah, Ayah.
4: Kau istirahatlah dulu, putri sulungku.
0: Iya, Ayah.
2: Keesokan paginya.
5: Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dia bukanlah rakyat negeri ini. Oleh karena itu, walaupun Raja Wali itu telah mati, tidak seorang pun di antara kalian yang kunikahkan dengan putriku. Akan tetapi, aku akan mengadakan pesta besar-besaran atas matinya Raja Wali itu.
2: Maka pesta besar pun digelar. Berbagai hidangan disajikan. Semua rakyat bergembira bersama-sama.
4: Lincah sekali pemuda itu bermain sepak raga.
0: Astaga, itu...

0: Selendang itu. Dialah pengembara itu, Ayah.
1: Selain bisa mengalahkan Raja Wali, ternyata dia lihai dalam bermain sepak raga rupanya. Tolong panggil dia kemari.
2: Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak.
1: Aku bukan ingin mengusirmu, wahai pemuda. Benarkah kau yang telah mengalahkan Raja Wali Raksasa Lusa kemarin?
2: Benar, Baginda. Rupanya putri bangsawan kemarin adalah Tuan Putri. Mohon maafkan jika saya tidak sopan.
1: Hebat sekali. Bagaimana caranya kau mengalahkan Raja Wali sebesar itu?
2: Saya memiliki cambuk dan badik sakti, Raja. Dengan kedua senjata inilah saya mengalahkan Raja Wali itu.
1: Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Apakah kau bersedia?
3: Setelah itu, sang pengembara dan putri raja pun menikah dan hidup bahagia di istana. Pengembara itu kini dikenal dengan nama Pendekar Raja Wali. Legenda Joko Kendil, seri Tanah Jawa. Kisah ini terjadi di Tanah Jawa, di sebuah kerajaan yang makmur dan sejahtera. Di sana, tinggallah janda yang hidup seorang diri.
4: Sayurannya komplit sekali ini. Supku pasti akan sangat lezat. Sepertinya ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa ya?
5: Permisi, Bu. Bolehkah aku meminta sedikit makanan?
4: Siapa kamu, Le? Sama siapa kamu?
5: Saya sendirian, Bu. Perut saya lapar sekali.
4: Kamu belum makan?
5: Belum, Bu.
4: Aduh, kasihan sekali. Masuklah, Le. Kebetulan aku sedang memasak.
5: Terima kasih sekali, Bu.
4: Siapa namamu, Le? Kenapa kamu sendirian? Kamu ini loh, masih kecil, tapi pergi sendirian.
5: Aku sendiri, tak tahu nama asliku, Bu. Tapi orang-orang memanggilku Joko Kendil.
4: Dari rumahmu di mana? Kamu punya keluarga toh?
5: Aku selama ini mengembara. Aku tak punya rumah. Bu, boleh aku nambah lagi?
4: Lalu bagaimana caranya kamu bisa makan? Kamu kan belum bisa bekerja.
5: Aku meminta makanan dari belas kasihan orang lain.
4: Aduh, kasihan sekali kamu. Masih kecil, tapi sudah hidup susah seperti ini. Kalau begitu, tinggallah di sini bersamaku. Kau akan kuanggap sebagai anakku sendiri.
5: Benarkah? Terima kasih banyak, Bu. Aku pasti akan membantu Ibu bekerja.
3: Begitulah. Joko Kendil sekarang hidup bersama Mbok Rondo. Joko Kendil merupakan anak yang rajin. Dia menepati janjinya untuk membantu Mbok Rondo bekerja. Dia belajar cara mengolah ladang dengan sangat cepat.
5: Lihat ini, Mbak. Panen kita kali ini bagus. Kulbisnya terlihat segar.
4: Itu kan karena kamu yang merawatnya dengan penuh cinta, Joko.
5: Semoga kali ini kita mendapatkan banyak uang ya, Mbok.
4: Iya, semoga doa kita terkabul.
3: Waktu terus berlalu. Joko Kendil kini sudah dewasa. Namun, badannya masih saja sama ketika ia masih kecil.
2: Mbak, aku punya satu keinginan.
4: Apa itu, Joko?
2: Aku ingin menikah, Mbok.
4: Menikah? Apakah kamu sudah memiliki calon, Joko?
2: Aku ingin menikahi salah satu putri kerajaan, Mbok.
4: Kamu jangan bercanda, Joko. Lihatlah keadaan kita sekarang. Mana mungkin putri raja mau dengan orang miskin seperti kita.
2: Ayolah, Mbok. Baru kali ini aku mempunyai permintaan ke Simbok. Tolonglah aku.
4: Baiklah. Tapi kau harus siap dengan apapun jawaban dari Tuan Baginda Raja, Joko.
2: Joko sudah siap, Mbok.
3: Beberapa hari kemudian, mereka berdua berangkat ke Istana Raja.
6: Ada apa, Mbok Rondo? Joko Kendil, apakah kalian butuh bantuanku?
4: Sebelumnya, kami minta maaf, Baginda Raja, jika kami lancang. Hamba ingin menyampaikan jika anak hamba, Joko Kendil, ingin meminang salah satu putri Baginda Raja.
6: Walau aku raja, tapi aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Untuk itu, biarlah putri-putriku sendiri yang memutuskan.
3: Raja mempunyai tiga putri. Mereka adalah Putri Kantil, Putri Mawar, dan Putri Melati. Jarak usia mereka tak jauh.
6: Bagaimana menurutmu, Kantil?
7: Mana mau aku dengan orang biasa seperti itu. Apalagi dia sangat miskin dan terlihat aneh.
8: Ayah tidak perlu bertanya padaku. Aku sama sekali tidak mau.
6: Mengapa kalian berdua langsung menolak?
7: Tentu saja, karena aku ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya.
8: Aku ingin menikah dengan kesatria yang gagah dan tampan.
7: Yang pasti bukan orang seperti dia.
6: Kedua putriku sudah menolak. Tinggal putri terakhirku saja. Bagaimana denganmu, Melati?
4: Ini pertanyaan yang sangat mendadak, Ayah. Tapi sepertinya dia baik. Aku mau bersamanya.
7: Kau bercanda, Melati?
8: Kau mau bersama pria pendek gendut itu?
2: Benarkah Tuan Putri bersedia?
4: Iya.
6: Sungguh mengagetkan. Baiklah, segera saja kita adakan pesta pernikahannya.
4: Terima kasih, Baginda Raja.
2: Terima kasih, Baginda Raja.
3: Pesta pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Kedua pengantin terlihat sangat bahagia. Tapi tidak begitu dengan kedua kakak perempuannya.
7: Melati kok mau sih sama orang itu?
8: Entahlah, dia memang aneh kan sejak dulu.
3: Banyak orang yang menghina pernikahan mereka. Lambat laun, hal itu membuat Joko Kendil terganggu.
2: Istriku, tolonglah jujur padaku. Kenapa kau mau menerima pinanganku saat itu?
8: Mungkin kau tidak tahu, tapi aku diam-diam sering melihat suasana sekitar kerajaan untuk melihat rakyat. Dan aku sering melihatmu membantu ibumu di ladang. Dari situ, aku tahu kau adalah orang yang baik dan pekerja keras.
2: Kau sudah memperhatikanku sejak lama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya, istriku.
8: Akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku telah mendapatkan suami yang baik.
3: Suatu hari, di kerajaan diadakan lomba memanah dan berburu. Banyak pangeran dan kesatria yang mengikuti acara tersebut. Penampilan para pangeran yang rupawan membuat Putri Mawar dan Putri Kantil terpesona.
7: Wah, cakep-cakep. Lihatlah yang itu. Dia tampan, bukan?
4: Wah, yang di sebelahnya juga gagah. Ah, seandainya suamiku tidak sakit, dia pasti akan ikut juga dalam lomba ini.
3: Di tengah-tengah acara, muncullah seorang pangeran berkuda yang sangat gagah.
7: Wah, lihatlah pangeran itu. Tampan sekali.
4: Iya, gagah sekali. Kudanya juga besar ya.
7: Kudanya saja gagah. Lebih gagah dibandingkan suamimu yang bersembunyi di saat sedang ada acara penting seperti ini, Melati. Mungkin ia merasa malu dengan pangeran-pangeran gagah di sini.
4: Cukup, Kak. Suamiku tak seperti yang kakak bayangkan. Walau dia tak setampan semua pangeran ini, tapi hatinya baik. Mengapa selalu saja seperti ini? Mereka terus-menerus menghina suamiku. Kenapa? Kenapa? Kenapa selalu saja kami dihina? Mereka semua tidak tahu betapa baiknya Joko Kendil. Hatiku benar-benar marah.
3: Putri Melati memecahkan sebuah kendil yang ada di kamarnya.
9: Tak ada yang salah kok.
4: Siapa kau? Anda adalah peserta lomba.
9: Iya, kita berpapasan tadi di lapangan.
4: Berani sekali Anda masuk ke sini. Suamiku ada di dalam sana. Cepat Anda keluar dari sini. Atau...
9: Kau tak mengenali suaraku, Tuan Putri Melati?
4: Hah? Tidak mungkin. Kau, Joko Kendil, suamiku.
9: Terima kasih telah mengenaliku, istriku.
4: Tapi bagaimana mungkin? Kau terlihat berbeda.
9: Sebenarnya, sewaktu aku lahir, aku dikutuk. Kutukan akan hilang jika seseorang mau menerimaku sebagai anak dan ada wanita yang tulus mencintaiku dan memecahkan kendil yang selalu aku bawa tanpa aku suruh.
3: Hal ini tentu saja membuat kedua kakaknya merasa kesal.
7: Bagaimana mungkin dia bisa seberuntung itu?
3: Joko Kendil pulang ke rumah Mbok Rondo. Dia ingin mengajak ibunya itu untuk tinggal di istana. Namun...
9: Benarkah ibu tidak mau pindah ke istana?
10: Ibu di sini saja. Kamu sudah ingat pada ibu, itu sudah cukup. Hati ibu akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, Joko Kendil.
3: Asal-usul batu ampar. Angin sepoi-sepoi menerpa pohon kelapa di sepanjang pinggiran pantai dan membuat semua daunnya melambai. Di dekat pantai tersebut tinggallah seorang pemuda berbadan kurus. Dia adalah Badang.
11: Nah, aku sudah mempersiapkan semuanya. Saatnya untuk berpetualang.
3: Badang mempunyai badan yang kurus dan kaki yang tidak seimbang. Kondisi ini membuat dia selalu terpincang-pincang ketika berjalan.
11: Aha, kupu-kupu, apakah kamu mau menemaniku hari ini? Tenang saja, kakiku ini tidak akan menjadi penghalang.
3: Setelah perjalanan panjang, Badang pun sampai di daerah bernama Tumasik. Daerah itu kini dikenal sebagai Singapura.
11: Wow, tempat ini sungguh menarik. Udara pantainya sejuk.
2: Aku ingin tinggal sebentar di daerah ini. Aku harus secepatnya mendirikan rumah. Orang-orang di sini baik. Mereka membiarkanku tinggal. Hore! Akhirnya selesai juga. Rumahku, istanaku.
3: Setelahnya, ia berjalan-jalan di dekat pantai dan bersantai di sana.
2: Angin laut memang segar. Rasanya lelah di tubuhku langsung hilang. Ada kapal besar datang. Siapa ya?
3: Perlahan-lahan, kapal tersebut menepi dan berlabuh. Sesaat kemudian, turunlah seorang laki-laki.
2: Wah, badannya besar sekali. Sepertinya dia orang India. Apakah dia pemilik kapal itu?
12: Pulau ini kelihatannya menarik untuk dijelajahi. Tidak sia-sia aku berlayar selama ini. Aku sudah berkeliling sepanjang pantai. Banyak sekali batu-batu besar. Batu besar ini bisa aku manfaatkan untuk menguasai pulau. Aku punya ide bagus.
3: Orang India tadi pun melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, dia melihat seorang nelayan di lepas pantai.
12: Tampaknya orang-orang di sini bertubuh kecil. Aku bisa memanfaatkan mereka. Permisi tuan, bagaimana kondisi ikan-ikan di sini? Apakah hasil tangkapanmu banyak?
13: Syukurlah, ikan-ikan hari ini banyak tuan.
12: Sungguh menarik. Sungguh pulau yang kaya ya. Oh ya tuan, siapakah pemimpin di sini? Aku jauh-jauh dari India, ingin menemui pemimpin dari negeri ini.
13: Negeri ini dipimpin oleh Putri Tumasik, tuan. Beliau tinggal di istana itu, tuan.
3: Benar sekali, negeri Tumasik dipimpin oleh seorang wanita. Dia dikenal sebagai Putri Tumasik. Orang India itu pun segera menuju istana untuk menemui Putri Tumasik.
12: Pemimpin negeri ini ternyata seorang wanita. Sungguh menarik. Ini akan menguntungkan buatku. Selamat pagi, Tuan Putri Tumasik. Perkenalkanlah, aku adalah Sanjeev, utusan dari negeri India.
14: Selamat datang, aku ucapkan kepada Anda, Tuan Sanjeev. Apa tujuan Anda datang kemari?
12: Aku datang ke sini bersama kapalku. Di dalam kapalku, ada 10 kotak peti berisikan emas. Akan kuberikan kepadamu. Namun, aku mempunyai syarat sebelum semua hartaku itu kuserahkan padamu.
14: 10 peti emas dan Anda ingin memberikannya kepada saya?
12: Benar sekali, Tuan Putri. Itu hanya tanda persahabatan dari Raja Negeri kami.
14: Baik sekali, Rajamu. Lalu, apakah syarat yang kamu ajukan tadi?
12: Syaratnya cukup mudah. Kita akan adu kekuatan. Jika Tuan Putri menang, maka emas akan menjadi milikmu dan rakyatmu.
14: Adu kekuatan? Maksud Tuan?
12: Aku melihat di pinggir pantai ada batu yang cukup besar. Kerahkan orang terkuatmu untuk mengangkat batu tersebut. Akan kuberi waktu seminggu untuk melakukannya.
14: Tapi bagaimana jika tidak ada yang berhasil?
12: Maka negeri Tumasi ini akan menjadi milikku dan rajaku. Apakah Tuan Putri takut? Bukankah Anda memiliki banyak prajurit yang kuat? Hampir semua negeri yang saya datangi berhasil menyelesaikan tantangan ini dengan cepat.
14: Benarkah?
12: Jangan cemas, Tuan Putri. Tantangan ini hanyalah simbol saja. Anda pasti bisa menang. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan emas dan menjadi negara sahabat India yang agung.
3: Keesokan harinya, prajurit utusan Putri Tumasik mengumpulkan semua orang dan memberikan pengumuman.
15: Bagi siapa saja yang berhasil memindahkan batu tersebut, dia akan mendapatkan jatah emas dari orang India dan penghargaan dari Putri Tumasik.
16: Ah, itu sih tidak mungkin. Batu di pantai sungguh besar dan berat. Orang terkuat di negeri ini pun pasti tidak ada yang mampu mengangkatnya.
17: Iya, sepertinya negeri itu masih akan jatuh ke tangan orang India tersebut.
3: Kabar tentang taruhan itu menyebar dengan cepat. Sudah lewat 3 hari, namun tidak ada seorang pun yang mendaftarkan diri dalam sayembara tersebut.
18: Bagaimana ini sudah menjelang batas waktu, namun tak ada dari kita yang merasa cukup kuat untuk mengangkat batu itu.
15: Tuan Putri, mungkin tidak ada salahnya Tuan Putri berjalan-jalan dulu. Siapa tahu kita menemukan jalan keluar untuk masalah ini.
3: Di saat berjalan-jalan di tepi pantai dan ingin melihat batu, Putri Tumasik bertemu dengan Badang.
11: Permisi Tuan Putri, apakah aku boleh mengikuti sayembara tersebut sekalipun aku bukan orang Tumasik? Walaupun begitu, hamba merasa terusik oleh tingkah orang India tersebut. Hamba hanya ingin membalas jasa untuk negeri ini karena telah mengizinkan hamba untuk tinggal.
18: Tentu saja boleh, aku hargai niatmu itu. Siapakah namamu pemuda?
11: Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama hamba adalah Badang. Hamba hanyalah pengembara.
18: Baiklah Badang, besok kita akan bertemu dengan orang India tersebut. Kau akan mewakili rakyat Tumasik. Terima kasih sekali lagi.
3: Esok paginya, Putri Tumasik datang ke tepi pantai bersama Badang.
12: Inikah yang kau ajukan sebagai penantangku? Sepertinya kamu sudah siap untuk menyerahkan negerimu padaku. Lihatlah dia, tubuhnya begitu kurus. Apakah kamu telah memberinya makan yang cukup, Tuan Putri?
18: Kamu yakin akan melakukan ini, Badang?
11: Saya yakin, Putri. Semoga saya bisa membantu.
12: Nyalimu besar juga, anak muda. Tapi apakah kau akan baik-baik saja?
11: Jangan khawatir, Tuan. Paling tidak, izinkanlah hamba untuk mencobanya.
12: Baiklah, silakan saja. Aku tidak bertanggung jawab jika ada tulangmu yang patah saat mengangkat batu tersebut.
3: Perlahan-lahan, Badang memposisikan kedua kakinya dengan mantap. Badannya membungkuk dan hap, batu itu berhasil diangkat.
11: Bagaimana Tuan? Batu ini ternyata tidak begitu berat.
3: Hal ini tentu saja membuat orang India tersebut tak percaya.
12: Mustahil. Ini sungguh mustahil.
11: Ternyata ringan sekali. Sebaiknya batu ini aku pindahkan karena mengganggu orang di sekitar sini.
3: Badang pun melemparkan batu itu ke arah selatan. Hush, batu itu terlempar ke ujung selatan Pulau Tumasik. Orang India itu akhirnya pulang ke negerinya dengan penuh rasa malu setelah dia menyerahkan seluruh peti emas sesuai janjinya.
18: Terima kasih, Badang. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari penjajahan. Sesuai janjiku, emas itu sepenuhnya milikmu.
11: Terima kasih, Tuan Putri. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Sudah sepatutnya hamba menolong negeri ini dari penjajahan. Terkait emas, mohon maaf, sepertinya hamba harus menolaknya. Bagikanlah emas itu untuk orang-orang Tumasik. Hamba hanyalah seorang pengembara. Hamba justru akan terbebani membawa emas sebanyak itu.
18: Astaga Badang, kau ini sungguh mulia. Aku tidak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Jika kau membutuhkan bantuan dari negeri ini, katakanlah kapan saja.
3: Begitulah, Tumasik telah aman dari penjajahan. Sementara itu, di tempat jatuhnya batu yang dilempar Badang, batu telah pecah dan menjadi kepingan-kepingan yang indah. Batu-batu itu terhampar berjajar dengan rapi. Karena itulah, tempat jatuhnya batu itu kini disebut sebagai Batu Ampar, yang berarti batu yang terhampar. Pesan dari cerita ini, janganlah cepat menyerah sebelum mencoba melakukannya. Pemenang adalah mereka yang mau berjuang hingga akhir. Sedangkan orang yang kalah adalah mereka yang sudah menyerah sebelum mencoba.
19: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
20: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
21: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
20: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
21: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru. Ya kan?
20: Masa, Rian?
21: Kita coba yuk.
20: Asyap. Kepala.
22: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak

dengan menyatakan

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Intinya bahwa batu beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah

0: Nah, batu beginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit, sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginda itu. Nah, Batu Beginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Balitungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
0: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta

0: tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
1: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
0: Pendengar
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku. Apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayinya liap ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang ne nganggap sepele. Abis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Mut, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ah, lah, bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat, lah gelap nih.
1: Weh, bay. Au. Jut bener kan nih, Ge? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Au, tenang bay pokok ah.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello. Bajuku basah gale. Ya Allah, cuman ini kering gida. Pekak gue nyuci lagi. Ada air pecah-pecah repak gale isi ini. Aduh, gimana ini? Aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi? Katanya kan juwet. Nilah hasil lapun tukil. Dijuwet gue kagi lah ngayau kemana-mana. Entah apa pikir. Jangan begaduh. Pok gawe lah nih baju.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 megat per 4 RRI Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya di siang hari ini, Rengan Tika Seperadi O dari jam 12 hingga jam 6 sore kelas Seperadi. Seperti biasa di sekaput kita nih Seperadi O, siang-siang nih mang nyaman muter per 4 nih Seperadi. Iren hadirkan informasi yang dikutip dari RRI Dukudadi Seperadi. Ada tanda-tanda dehidrasi yang jarang diketahui, nah perlu diwaspadai sejak dini Seperadi O. Nah seperti apa itu Seperadi? Ini di Seperadi O dah. Dehidrasi tidak selalu ditandai dengan rasa haus yang berlebihan karena tubuhnya dapat memberikan sinyal lain yang seringkali tidak disadari. Jadi mengenali tanda-tanda yang tidak bisa biasa nih penting agar kondisi tersebut dapat ditangani sebelum menjadi lebih serius, Pradi. Dilansir dari Everyday Health, salah satu tanda dehidrasi yang jarang dikaitkan adalah sulit berkonsentrasi atau muncul rasa seperti kabut otak. Kekurangan cairan dapat mengganggu fungsi otak sehingga kemampuan berpikir, mengingat, kayak mengambil keputusan menjadi menurun, Seperadi O. Rasa lelah yang muncul tanpa penyebab yang jelas juga dapat menjadi sinyal tubuh kekurangan cairan, Seperadi. Jadi saat volume darahnya berkurang akibat dehidrasi, pasokan oksigen ke nutrisi ke seluruh tubuh menjadi kurang optimal sehingga energi kita nih ikut menurun, Seperadi. Jadi sakit kepala yang sering muncul ternyata tidak selalu disebabkan oleh kurang tidur atau stres. Dehidrasi dapat mempengaruhi jaringan otak, kayak memicu munculnya nyeri kepala, terutama jika asupan cairan tidak segera dipenuhi. Nah, pusing ketika berdiri atau jantung berdebar lebih cepat dari biasanya juga dapat menjadi tanda dehidrasi. Kondisi ini terjadi karena tubuh berusaha mempertahankan aliran darah meskipun jumlah cairan di dalam tubuhnya berkurang, Seperadi O. Jadi selain itu, napas yang terasa lebih cepat kayak kram otot juga tidak boleh diabaikan, Seperadi. Nah, jadi ketidakseimbangan cairan kayak elektronik dapat mengganggu kerja otot serta mempengaruhi sistem pernapasan sehingga tubuh terasa tidak nyaman, Seperadi. Nah, cara terbaik mencegah dehidrasi ini adalah memenuhi kebutuhan cairan setiap hari, terutama saat cuaca panas macam ini, Seperadi. Oda, berolahraga atau sedang sakit. Nah, apabila gejala tidak membaik atau disertai kebingungan, pingsan, kayak penurunan kesadaran, segera cari pertolongan medis karena dehidrasi berat dapat mengancam keselamatan. Nah, itu di Seperadi Sahabat Budaya, informasi di sekaput-sekaput kita. Oda, di siang hari ini Seperadi, Iren hadirkan yang dikutip dari RRI.co.id. Kita lanjut kembali Seperadi Sahabat Budaya di siang hari ini, Iren ngawani Kak Seperadi sampai jam 6 kelak Seperadi. Oh, kita hadirkan kembali lah untuk Ika lagu-lagu menemani sejenak santai siang Kak Seperadi. Tapi sebelumnya Iren sapa dulu Ika Seperadi Sahabat Budaya. Oh, apa kabar Ika Seperadi? Halo, Iren doakan Ika semoga sehat selalu lah pokok Seperadi. Oh, yang lagi menjalankan aktivitas. Oh, Iren doakan Ika Seperadi gali-gali lah pokok Oda sehat selalu, sukses selalu. Oda yang lagi libur, yang lagi santai, apa liburan, oh selamat refreshing Oda. Kemudian Seperadi Sahabat Budaya, oh baik mendengarkan melalui RRI digital kita Seperadi. Oda hati-hati Seperadi di jalan Seperadi. Oh, dalam mengendarai kendaraan Ika Seperadi, Iren doakan Ika selamat sampai tujuan Seperadi. Oh, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Seperadi. Yola pono Iren hadirkan lagu di siang hari ini menemani sejenak santai siang Ika Seperadi. Oh, jangan lupa Ika makan siang lah, makan non Seperadi sebelum Seperadi. Salam sehat. Oh, jangan telat makan dek kawah mah lah Seperadi. Oh, dah. Yola pono Iren hadirkan lagu-lagu untuk Ika Seperadi. Oh, jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyak.

Selamat siang Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang kali ini Sepradi dibacakan kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Kali ini dari Kabupaten Bangka Sepradi, oh, tim SAR gabungan berhasil menemukan Sarenda berusia 19 tahun, pemuda asal Desa Kusam, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah diterkam buaya di kawasan Kulong Tambang, Sabtu malam 26 September 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 20:35 waktu Indonesia Barat, tidak jauh dari lokasi awal saat korban disambar buaya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Mikel Rahman Junika, menginformasikan korban telah ditemukan dan dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Disampaikan Mikel, dari laporan yang tim terima, peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, saat itu korban baru selesai menambang kek hendak mencuci pasir timah hasil tambangnya di atas ponton raju. Namun ketika melangkah kaki dari daratan menuju ponton, seekor buaya berukuran besar tiba-tiba muncul dan menyambar tubuh korban, menyeret korban ke dasar kolong. Operasi pencarian melibatkan personil USS Belinyu, Polsek Belinyu, keluarga korban, kayak masyarakat setempat. Dengan ditemukan korban, operasi SAR yang dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Keluarga korban Tarmizi mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah berupaya melakukan pencarian korban. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 1 siang Mas Pradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda di jam 2 siang kelak Sepradi. Sepradi sahabat budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Sepradi.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah. Eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne?
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok, ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, gue, RRI. Ada mod berita nampe HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti, eh.
3: Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Takut mati.
1: Hah? Takutlah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting,

Tetap tenang, kek saling bantu. Ingat, men kita siap kek waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga. Karena jagi diri kita kek keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

103,9 Megat Pro 4 RRI Sungai Liat, Saparadi sahabat budaya kita di program acara selanjutnya ada cerita orang kita, udah kisah inspirasi dan tanah Bangka Belitung Saparadi. Nah, Irene hadirkan informasi untuk Ika Saparadi. Jadi di sini ada makna filosofis tungku kek kinceng bagi orang kita Saparadi. Oh, nah Saparadi sahabat budaya, simbol tungku kek kinceng ini bukan sekedar alat masak, melainkan cerminan pondasi hidup masyarakat Bangka Belitung. Jadi tungkune sebagai pondasi kebersamaan kek toleransi Saparadi. Oh, tungku biasa terdiri dari 3 batu atau penyanggah yang seimbang. Jika salah satu penyangga goyang, maka kinceng di atasnya akan tumpah. Nah, bagi orang kita nih Saparadi, tungku adalah simbol keseimbangan, persatuan, kayak toleransi Saparadi. Oh, Bangka Belitung nih terkenal dengan keharmonisan antara etnis Melayu kayak Tionghoa, oh, Tongin, Fangin, Jitjong Saparadi. Tionghoa nih Melayu sama saja, Tionghoa Melayu sama bayi Saparadi. Oh, nah, tungku nih mengingatkan bahwa kehidupan yang damai hanya bisa tercipta jika semua pihak saling menopang Saparadi. Nah, kemudian kinceng sebagai wadah keberkahan kayak gotong royong. Jadi kincengnya memiliki bentuk yang luas kayak terbuka Saparadi. Oh, nah melambangkan hati masyarakat Bangka Belitung yang terbuka, ramah, kayak siap menampung siapa bayi. Apapun yang dimasak di dalam kinceng akan dinikmati bersama Saparadi. Nah, ini mengajarkan makna bahwa rezeki atau hasil bumi seperti timah kayak lada pada masaannya Saparadi. Oh, harus membawa keberkahan bagi orang banyak, bukan untuk dinikmati sendiri Saparadi. Nah, kemudian sebagai sahabat budaya, ada api tungku Saparadi. Nah, sebagai semangat yang tak pernah padam, api yang menyala di bawah kinceng melambangkan semangat kerja keras, kayak kegigihan orang kita nih dalam menyambung hidup, kayak mempertahankan tradisi leluhur dari generasi ke generasi. Nah, jadi kesimpulan Saparadi, oh, bagi orang kita nih Saparadi, cerita tentang tungku kayak kinceng nih adalah pengingat identitas kita Saparadi. Oh, dah. Nah, mengajarkan bahwa ikatan persaudaraan toh tidak boleh putus, kebersamaan harus tetap dijaga, kayak setiap perbedaan justru menjadi penyangga yang menguatkan kehidupan bermasyarakat Saparadi. Nah, sebagai sahabat budaya, tudi sebagai sahabat budaya, oh, di cerita orang kita Saparadi Iren hadirkan makna filosofis tungku kayak kinceng bagi orang kita Saparadi. Oh, Iren hadirkan kembali sebagai sahabat budaya lagu-lagu menemani Ika, oh, di sejenak siang, oh, dah siang lah kayak sore nih, udah lah ke setengah dua, udah. Olah pona, jangan kemana-mana, Ika, tetaplah di 103,9 MHz. Hello.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ini seoke.
2: Oke. Okay.

Selamat siang Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Kali ini Sepradi, dibaca kayak ku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita, siang hari ini Sepradi dari Belitung Timur, Sepradi. Stok Pertalite di SPBU tetap tersedia dengan rata-rata ketahanan stok di atas 16 kiloliter per SPBU. Kata Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Partra Niaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi Sabtu 26 September 2026. Pertamina Partra Niaga Regional Sumbaksel pastikan SPBU di Pulau Belitung termasuk SPBU Padang Belitung Timur tetap beroperasi sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah SPBU sempat antri hingga keluar area namun tertib kayak berangsur terurai menjelang siang. Menurut Rusminto, antrian dipicu meningkat kebutuhan BBM bersubsidi. Pertamina terus pantau penyaluran agar tetap tepat sasaran. Operator lakukan verifikasi QRIS kode subsidi tepat tiap transaksi. Hingga kini 919 nopol telah diblokir dari akses BBM subsidi. Pengaturan antrian diperkuat marshal dan aparat hukum. Masyarakat diimbau beli sesuai kebutuhan dan jaga QR kode tidak dipindah tangankan. Sebelumnya, pengawas SPBU Padang Jumhari sebut pembagian waktu masih berlaku umum pagi, pengerit sore, kecuali minggu tanpa pembagian waktu. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang nih Sepradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelak Sepradi . Dan Sepradi sahabat budaya paca ika bace selengkapnya di rri.co.id Sepradi.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah. Eh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kak tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok. Ah,
2: cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

ayat yang rapi menyayat. Orang mana ya? Orang mana gile ke minjam awak?

Selamat sore Spradi, sahabat budaya, informasi di Begaya Kite, beragam unsur budaya kita Spradi. Oh, di jam 2 ke jam 3 ini Spradi, Irene hadirkan mengenal suku Sai Batin, pewaris tradisi pesisir Lampung Spradi, yang dikutip dari indonesiakaya.com Spradi. Nah, dari laut hingga adat istiadat, suku Sai Batin memegang teguh makna satu batin sebagai lambang kesetiaan dan kehormatan Spradi. Oh. Nah, sebagai sahabat budaya, suku Sai Batinnya mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan hingga barat. Wilayah persebarannya mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, ke Lampung Barat, Spradi. Nah, letak geografis yang berdekatan dengan laut membuat masyarakat Sai Batinnya memiliki hubungan erat dengan kehidupan maritim. Jadi banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang, kayak pelaut, serta menjalani interaksi budaya dengan pendatang dari berbagai daerah maupun bangsa lainnya yang singgah di pesisir Lampung, Spradi. Sampai seperti masyarakat Lampung, Pepadun, suku Sai Batin ini atau peminggir juga menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Nah, dari pihak ayah Spradi. Nah, dalam sistem ini kedudukan laki-laki dianggap sebagai penerus marga, kayak pewaris tanggung jawab adat keluarga. Meski memiliki kesamaan dalam pola kekerabatan, masyarakat Sai Batinnya dikenal dengan tatanan sosial yang lebih hierarkis, kayak tradisi adat yang syarat dengan simbol simbol kehormatan Spradi. Nah, setiap tingkatan sosial memiliki peran tersendiri dalam menjaga keseimbangan adat, mulai dari pemimpin adat hingga anggota masyarakat biasa Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, Sai Batinnya bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Jadi maknanya mencerminkan tatanan sosial masyarakatnya yang menjunjung tinggi kesatuan dan loyalitas terhadap satu pemimpin adat. Nah, dalam sistem kepemimpinan tradisional nih, hanya ada siko raja adat yang berkuasa di setiap generasi. Yo, kayak jabatan tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan bangsawan Spradi. Jadi pola ini membuat kebudayaan Sai Batinnya dikenal bersifat aristokratis, di mana derajat kayak status sosial seseorang telah ditentukan sejak lahir Spradi. Nah, jadi berbeda dengan masyarakat Pepadun yang membuka kesempatan bagi individu untuk naik status melalui proses adat, masyarakat Sai Batinnya tidak mengenal upacara semacam itu Spradi. Oh, status sosialnya bersifat tetap menjadikan bagian dari struktur sosial yang dijaga secara ketat Spradi. Nah, meski demikian, nilai-nilai seperti penghormatan kayak kepada pemimpin, ketaatan pada adat, serta keharmonisan dalam komunitas tetap menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, ciri khas lainnya dari masyarakat adatnya dapat dikenal melalui perangkat yang digunakan di dalam upacara tradisional Spradi. Yo. Nah, upacara tradisional itu Spradi, salah satu adalah bentuk singer Spradi, atau mahkota pengantin yang memiliki tujuh lekuk atau pucuk sigo lekuk pitu. Nah, jadi tujuh pucuk ini melambangkan tujuh ado, yaitu sultan, raja jukuan atau depati, kemudian batin, radin, minak, kimas, ke emas. Nah, selain itu ada pula yang disebut dengan awan gemisik yang diduga digunakan sebagai bagian arak-arakan adat Spradi. Nah, di dalam proses pernikahannya sah satu-satu Spradi. Oh. Nah, itu dia Spradi sahabat budaya di Begaya Kite Spradi, Iren hadirkan informasi dari adat Lampung Spradi mengenai suku Sai Batin pewaris tradisi pesisir Lampung.

KTK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh. Korea kan? Weh, mut. Miris ku kek kane. Ngape, jutku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh. Aw, mut. Dak deh larangannya. Asal kita tetep

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Selain kelekak, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Selamat sore Spradit Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kali ini Separadio di Bacikeku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita Spradit dari Pangkal Pinang Spradit. Sebaran kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi kiriman campuran dari lokal wilayah selatan Pulau Bangka, kayak juga kiriman dari luar daerah. Prakirawan Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi ngomong, berdasarkan pantauan citra satelit, sebaran asap kiriman bercampur terbawa arah angin yang sudah terjadi sejak Sabtu 26 September kemarin. Ia menjelaskan kabut asap yang menyelimuti lebih terasa pekah dalam 2 hari terakhir, menandai beberapa wilayah ini mengalami kejadian kebakaran dengan intensitas yang tinggi. Warga Sungai Liat Satria menyampaikan kabut asap yang menyelimuti masih terpantau aman, kayak belum mengganggu pemandangan jarak jauh, terkhusus bagi pengendara kendaraan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 4 sore Spradi. Seperti sahabat budaya dapat ikat baca selengkapnya di rri.co.id Spradi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bo Es?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana Es?
2: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penen Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi setik nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
1: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore sahabat budaya di 103,9 Megat Perempat RS Sungai Lihat Iren hadir lagi menemani Kak Supradi di sore hari ini seperti hingga jam 6 sore kelas Supradi. Oh, seperti biasa di Berinca Budaya kita Supradi. Oh, yang bergabung yo di 08 12 13 14 10 39. Oh, Iren nganti Kak Ngawan Kak Bejuget sore hari ini Supradi. Yang nak bergabung, Iren tunggu partisipasi Kak Supradi. Oh, sambil Kak nak request lagu nak bejuget kayak. Apa gawi Kak Supradi? Mungkin tema kita yuk, topik kita nih hari nenek Ika toh suka dak makan jengkol dak? Jengkol toh nyaman menurut Ika direndang apa di semawar? Itulah jadi tema Supradi dak. Yo Supradi sahabat budaya, Iren aja Ika di 08 12 13 14 10 39. Nah Supradi yo, adi siapa di mana di sore hari nih Supradi? Yang nak bergabung, Iren tunggu partisipasi Kak Supradi yo. Mending dia nak bergabung nih, Iren nak ardirkan dulu lagu lah pun ah. Mereka enggak bergabung ke Iren ya. No, adeh yo. Kita angkat telepon di palak di 08 12 13 14 39. Halo, Berinca Budaya Prodangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak, dari Kota Palangkaraya Mbak.
0: Iya, Kota Palangkaraya, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mas Edo Mbak, Mas Edo Permana Mbak.
0: Dari Mas Edo?
1: Edo Permana.
0: Edo Permana?
1: Ina, kayak itu Bu Mas Nyeremek.
0: Apa Mas Edo?
1: Nah, kakak itu yang maksud saya itu kan, anu, abangnya Cano ganteng gitu.
0: Mas Edo dari Palangkaraya ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Apa kabarnya Mas Edo? Salam kenal ya, aku dengan Iren.
1: Oh Iren ya, itu baru pertama kali mendengar. Biasanya saya masuk tuh sama siapa ya?
0: Iya, sama
1: Iren ya.
0: Iya, sama Iren baru ya, Mas Edo ya?
1: Iya, Bu. Iya, baru pertama kali bisa masuk. Kadang-kadang susah banget gitu jaminya masuknya, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Mungkin jaringan kali ya?
1: Enggak juga, jaringan kan desak-desakan dari jauh, Mbak.
0: Oh, gitu. Gimana cuaca di Palangkaraya sore hari ini, Mas Edo?
1: Kalau untuk cuaca, Mbak, lagi gelap hujan. Nah, hujan lagi kebakaran hutan masih gelap awannya, Mbak.
0: Belum ada hujan kah di sana?
1: Hujan sih ada, tapi nggak di Kota Palangkaraya, jadi Kota Palangkaraya yang masih gelap lah gitu.
0: Oh iya, ada kabut ya?
1: Gimana?
0: Ada kabut di sana ya?
1: Iya, kabut berapa meter aja Mbak kelihatan Mbak, nggak tapi jauh Mbak.
0: Iya, tapi Mas Edo sehat selalu kan, sehat ya?
1: Ya, kalinya bisa nelpon ke Anoni, ke rumah Biat nih, berarti kan alhamdulillah ya bisa gitu masuk ya Mbak.
0: Iya, ya udah mau dengar lagu apa nih? Tapi sebelumnya Iren tanya dulu nih ya, temanya ini Mas Edo tuh suka nggak makan jengkol?
1: Jengkol tuh gimana ya?
0: Jengkol itu ya kayak yang bulat-bulat, ada nggak di Palangkaraya di sana? Bukan pete ya, jengkol yang gede-gede gitu loh. Apa sih namanya?
1: Jengkol tuh itu gitu ya Mbak, yang bulat-bulat dibagi dua gitu.
0: Iya, ya yang dibagi dua. Oh, nah,
1: kalau di Kalimantan namanya itu jaring.
0: Oh iya jaring, suka nggak? Suka jaring dimasakin ala rendang apa di semur? Suka nggak makan jaring? Jering.
1: Biasanya kalau di Kota Palangkaraya, di Kota Kalimantan Mbak, itu biasanya direbus saja, nanti udah empuk dikasih dari santan dari kelapa itu.
0: Iya, kalau di sini namanya direndang gitu. Suka nggak makan jaring itu?
1: Suka kalau makan jaring-jaring itu enak itu Mbak.
0: Oh berarti sukanya di santan ya?
1: Iya biasanya.
0: Oh kalau direbus-rebus kayak gitu nggak suka ya bedanya ya?
1: Biasanya kayak gitu yang di biasanya suka dimakan.
0: Oh ya, kenapa memilih sukanya dimasak santan gitu, jeringnya?
1: Ya begitu, apa yang sering orang Kalimantan begitu di anunya.
0: Oh sering dimasakin itu ya di Palangkaraya ya?
1: Iya.
0: Ya udah Mas Edo mau request lagu apa nih? Request lagu apa sore hari ini di Bencak Beri kita nih?
1: Yang agak ngebit adalah Harapan Hampa.
0: Ada, tapi di remikin ya?
1: Iya, di remikin Harapan Hampa yang lagu dari siapa ya? Yang biasa nyanyi itu.
0: Ya, nanti Iren cari ya.
1: Boleh lah, dicarikan. Itu namanya lupa-lupa, nggak ada di jaket, menambah penyiarnya.
0: Oh iya, aku dengan Mbak Iren udah lama kok, aku udah hampir 1 tahun di Perumpat.
1: Iya, saya yang baru pertama nih mengingat-ingat namanya itu, nah namanya Iren ya.
0: Iya, sebelumnya kenal sama siapa di sini di Perumpat?
1: Saya aja nanti ya. Nanti ya salam aja buat pendengar RRI Perumpat Sungai Liat ya.
0: Iya.
1: Semuanya yang dengar dari radio ini ya.
0: Tapi Mas Edo semua kenal ya sama penyiar Perumpatnya kecuali Iren ya, baru sekarang ya.
1: Ada pernah masuk ke ya, baru pertama sama Iren ini, makanya saya kira kenal gitu.
0: Oh, sama yang lain belum pernah?
1: Ada juga saya masuk biasanya ke Sungai Liat nih kemarin, tapi dia ajak bahasa apa tuh, ngomongnya bahasa daerah ya.
0: Sama siapa?
1: Enggak, lupa saya tuh.
0: Apa ada... Mungkin Regina, apa Rara, apa siapa? Lupa ya?
1: Sama Regina rasanya.
0: Oh, Regina, iyalah.
1: Rasanya tuh, Regina sama Regina pernah ngomong gitu.
0: Titip salamnya sama siapa lagi nih, Mas Edo?
1: Salamnya buat pendengar Pembak Pengaliat ya, semuanya salam dari kejauhan ya, siap semuanya, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat penyiarnya ini, salamnya, gimana ya salam buat mbaknya?
0: Salam kenal ya.
1: Salam kenal aja ya.
0: Iya kan baru sekali Mas Edonya ke ini siapa Mbak Iren nih.
1: Kalau langsung salam rindu nggak boleh ya Mbak Iren ya.
0: Apa?
1: Salam rindu nggak boleh ya.
0: Nggak apa-apa, rindu dari jauh ya.
1: Enggak, yang kata orang Banjar bergayaan aja, tapi kalau bahasa Indonesia kan guyon aja gitu
0: kan. Makanya sering-seringlah bergabung di Benjak Bedai kita di Perumpat ini ya, ataupun di pagi hari itu ada ngopi pagi gitu, ada berobat gitu. Enggak pernah gabung ya Mas Edo ya, cuma sore doang.
1: Karena saya sering-sering dengerin yang lihat ya. Saya biasanya saya pindah-pindah, kadang-kadang ke Medan, kemana gitu.
0: Oh gitu. Perumpat juga.
1: Iya, di Perumpat aja saya masuk.
0: Oh ya udah ya.
1: Kadang-kadang Mbak di Perumpat Ternate masuk jam berapa dia ada masuk ke sana kadang-kadang.
0: Udah itu aja Mas Edo, titip salamnya.
1: Ayo itu aja nanti kelamaan kelawatan namanya lama sekali kita ngomong.
0: Iya di belakang soalnya udah tatitut. Nanti ditunggu lah ya lagunya ya.
1: Boleh dah. Ya salam buat banyaknya ya lah. Saya selalu.
0: Amin.
1: Punya ya.
0: Ya doa yang sama ya.
1: Oke deh, makasih banyak. Yuk, pamit. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Edo yang ada di Palangkaraya, Pontianak ya, Palangkaraya itu ya. Seperadi Sahabat Budaya, masih Iren undang Seperadi ini 08-12-13-14-13-9 nya dan bergabung di Benca Bedai kita langsung baik kita angkat di belakangnya Mas Edo tadi ada siapa nih, yuk. Halo, Benca Bedai Prodangdut, selamat sore.
2: Halo, Bedincak Bedai. Wah,
0: Sampai Yati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
0: Di Pegarawan hujan apa panas nih?
2: Kardam.
0: Paraso. Lah mandi lom.
2: Mama kan mandinya antara subuh mandi, antara Johor ke Akar mandi, terus maghrib pula sekarang mandi.
0: 3 kali mandi, wow, rajin.
2: 4 kali dulu kadang-kadang gak banyak gawe, mama kenapa aku mau mandi kan.
0: Oh, gak jadi mandi panas-panas, gak didiem dulu, berkeringat lah, masuk pori-pori. Oh, tengah ngapain nih pun sore hari ini?
2: Tengah nih pun neren lah.
0: Oh, lapor mama karena mama orang bini udah tadi tema tadi nih. Mama hobi tidak makan jengkol atau jereng.
2: Makan tuh udah hobi tapi masak hobi.
0: Nah, mama udah hobi makan aja mana jadi Irena ngomong lebih suka dimasak rendang apa di semor jereng tadi ya.
2: Tapi mama enggak suka makan sih. Mama suka ngawil.
0: Oh, cemtu. Man petai.
2: Petai hobi, enggak petai.
0: Oh, ngapa enggak suka makan jengkol, makan jereng?
2: Lain rasanya kayak mama, anu atau kayak gitu.
0: Asik Iren, dikempuk-kempukkan dulu, macam kayak pakai presto atau
2: sudah pas. Memang, kalau mama mau presto dulu, di gebrek kan kalau kita merendang. Mama hobi masak kan?
0: Tapi masak ada yang cube masak si kok nyube masak semurnya enak, kayak enak semur.
2: Semur juga enak, tapi kalau semur itu nak ada tipsel lah, baru udah enak.
0: Oh, semur. Tapi jin nak lempok jerengnya tadi, enak empuk.
2: Memang, kalau itu Allah ada jereng merah, mama kirim ke
0: enggak lah, bawa jereng.
2: Makan di tempat ya, makan di rumah.
0: Oh, jadi jadi mamanya hobi direndang lah, tapi tidak hobi sih, hobi masak lah direndang. Oh.
2: Ah, hobi direndang, cuma mama tidak makan, mama hobi masak, mama bilang.
0: Oh, alapun mana, lagu apa sore hari ini?
2: Lagu Dua Hati Satu Cinta.
0: Dua Hati Satu Cinta.
2: Wow.
0: Oh lah, titip salam ke siapa ya, Ma?
2: Salam ke N tadi yang dari orang Palangkaraya. Sering-sering lah kita gabung dari pagi sampai sore sampai malam kalau nak gabung ke RR24 nya.
0: Oh, Mas Edo tadi toh baru dapat katanya sinyalnya.
2: Mas Edo nih dulu toh, tapi mungkin harus pindah ke Palangkaraya kayak.
0: Oh, mungkin dia sering ke mana-mana, ke Medan, ke Ternate.
2: Makanya sering gabung dulu, sering memang digabung di radio-radio ini.
0: Oh gitu, sama Iren baru kali ini lah ketemu. Ketemu di ngobrol, di udara.
2: Ke Iren, bukan dia lagi lah.
0: Apa Ma?
2: Kalau ke Iren bukan dia, baru sekali lah, berkali-kali.
0: Dahal be.
2: Berkali-kali.
0: Oh lah.
2: Pantau dong, kayak Bang Amat.
0: Oh, Bang Amat pantun, oh. Bang Amat. Nah, jawab Bang Amat.
2: Dia kemarinnya jadi pantun, jadi malah kalah hari ini, yaudah.
0: Oh.
2: Anak itik berjalan beriringan.
0: Cakep.
2: Burung darah terbangnya tinggi di atas pohon.
0: Cakep.
2: Bagaimana adik tak kangen?
0: Asik.
2: Mengenang abang yang jarang menelpon.
0: Mang Amat, kode, Mang Amat, telepon pokok malamnya jangan mulah dah telepon.
2: Bunga mawar tumbuh berduri.
0: Cakep.
2: Mekar indah di tengah taman.
0: Asik.
2: Sekali hati menetapkan diri. Satu pilihan jadi tujuan.
0: Balas kalau Mang Amat, denger deh. Nih denger deh.
2: Balas kita karena kita mengarang-arang pantun biar menjadi kita biar alat lahir masih kuat ini kita pemikiran kita.
0: Au lah pun.
2: Salam buat Julia.
0: Au.
2: Buat Julia yang mau

0: apa namanya Burida beserta Pak Sulaimannya. Pokok semua mualaf dari atas saja kita habis. Salam sehat, salam kompak selalu. Semoga kita selalu juga lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki berkah umur yang berkah. Buat Ira yang cantik saya kusitaku selama bertujuh sampai tuntas. Pulangnya hati sayangku.
1: Yo, makasih mama.
0: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ratio yang lah bergabung di sini ditunggu lagu tadi to satu dua hati satu cinta ho. Apa dua hati cinta ma? Ditunggu lagu oh Mama. Kita angkat si penelpon lagi sebelum Irin bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore seperti ya udah. Halo, Berinca Bedai Perudang, selamat sore.
2: Halo, Berinca Bedai, selamat sore. Wah, ya Sampayati.
1: Sampayati, apa kabar yuk Fitri?
2: Kabar, alhamdulillah kabar baik.
1: Tengah ngapa nih?
2: Tengah duduk lah, malah radio, nelfon.
1: Lah mandi lom?
2: Lom, mandi.
1: Lagu apa pun sore hari nih. Tapi sebelum Ira nak nanya lu, yuk Fitri hobi dak mengenjereng, nyengkol.
2: Hobi sih.
1: Hobi itu dimasak rendang apa di semor?
2: Di rendang.
1: Oh, ngapa dak milih semor? Hobi di rendang bayi.
2: Oh, iya, hobi di rendang.
1: Jelas pun nak lagu apa yuk Fitri? Yuk Fitri yang aduhai bahenol.
2: Sampai kayaknya.
1: Ya, nak lagu apa sore hari nih?
2: Ayo nak lagu hitam bukan putih.
1: Oh, udah diputer.
2: Oh, udah ya?
1: Ah.
2: Oh, tonnya pon. Tonnya.
1: Oh, lah pon ditunggu lagu. Tips salam ke siapa?

0: Deo, emang pelit kakek sekemurahan iki Iren yo.
1: Semoga kakek nih sehat selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Tolah untuk kakek Siko Nia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga dia banyak rezeki lah pokok. Terus mengamat
0: mantap mantap.
1: Rido. Tapi agak yuk seriatun. Bunda Kori, Om Alek, Cik Aminah. Pokok sama semua yang lah dibungkuk habis tanpa terkecuali pendengar kita. Terus RR ini semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Untuk penyiar Iren yang bahin nol, yang cantik, yang suka, semoga sehat selalu.
0: Amin, doang sami.
1: Diberi kita panjang umur. Hati-hati ya sayang.
0: Yo, makasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo, Yuk Fitri yang aduhai bahin nol. Halo ponak seperti sahabat budaya, makasih untuk Ika yang bergabung di sesi pertama Bedeja Budaya kita. Kalau kita lanjut lagi setelah Iren bacain kabar berita jam 4 nih seperti oh, stop, sahan, tahan dulu yang mana telepon ada. Tadi yang lah bergabung ada Mas Edo dari Palangkaraya, lagu Harapan Hampa. Kemudian ada Mama Rati, yuk lagu Dua Hati Satu Cinta. Kayak Yuk Fitri tadi lagu Sonia. Oh, ditunggu seperti sahabat budaya oh, setelah Iren bacain kabar bangka update kita di jam 4 nih. Jadi jangan kemana-mana untuk Ika, tetaplah di 103,9 MHz. Oh.

Selamat sore Separadi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore. Kali ini Separadi dari Belitung Timur di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Mulai 28 September pembelian BBM di Manggar pakai kartu kendali. Sebanyak 328 kartu kendali BBM dibagikan kepada pengecer di 9 desa sekecamatan Manggar Belitung Timur agar distribusi BBM bersubsidi terbit tertib dan tepat sasaran. Seizin Bupati Belitung Timur, Camat Manggar Suharman ngomong, ketentuan pengaturan BBM pengecer roda 2 wajib pakai kartu kendali. Pengecer di tiap kecamatan dibagi 3 kelompok, kartu hanya berlaku sesuai wilayah pembelian ke SPBU yang ditentukan. Suharman imbau pengecer gunakan kartu sesuai aturan dan kuota. Pengecer dilarang timbun maupun jual BBM subsidi di atas head. Warga Manggar, Ratna harap kartu kendali buat pembelian pengecer lebih teratur agar masyarakat umum tetap dapat BBM. Kebijakan berlaku Senin 28 September 2026. SPBU beroperasi pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pengaturan antrean disesuaikan situasi tiap SPBU. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore ini Separadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak Separadio. Dan seperti sahabat budaya, Pace Ika Bace selengkapnya di situs resmi rri.co.id Separadio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, ha?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngerucai orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Bodangbud, bedincak bedang.
9: Pagi-pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
10: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
9: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
10: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih. Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
9: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
10: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
9: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
10: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
9: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wadaw, anget umun cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Oh imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita ne, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar ne lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan ne.
1: Aw nian, pokok sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari diri sendiri. Jangan membakar lahan.
4: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 MHz RS Sungai Liat, Seperadi Sahabat Budaya. Kembali lagi kita di Berdincang Budaya kita di sesi kedua ini, Seperadi. Oh, yang nak bergabung kembali Iren undang ikat di 08 12 13 14 10 39, dengan nomor telepon KWA yang same, Seperadi. Oh, nih lah dia yang bergabung dari tadi kayak alap lah dek tahan lagi. Oh, kita angkat telepon, ada siapa di mana Berdincang Budaya kita nih. Halo Berdincang Budaya Prodang, dan selamat sore.
1: Wah, sedih ya sih.
0: Ngapa sedih?
1: Sedih ya sih.
0: Apa kabar Ayah Bujang?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat, oh. Allah pun. Nah, cuman cuaca di apa atau nama batang apa? Pinang Sebatang.
1: Batang satu.
0: Oh, cuman cuaca di Pinang Sebatang sore hari ini?
1: Alhamdulillah mendung-mendung
0: sore. Belum hujan kan?
1: Belum hujan, kemarin dulu ada hujan sebentar.
0: Oh, ini tengah apa nih? Ada kebun kan? Nak pek kebun kan?
1: Ya aku pagi di kebun, sore ada kebun lagi.
0: Nah. Oh, dekat kebun dari rumah.
1: Kebun nah, paling-palingnya sampai ke Betang Rokok. Nah, paling 5 menit sampai.
0: Nah. Oh, sampai. Ada petanam mah, sawit.
1: Dalam kawi dikit.
0: Oh, lamupok kan?
1: Loh, lamupok, loh soalan. Ini kan musim panas, sendiri hujan. Nah, lembrani, lamupok.
0: Lembrani.
1: Alah, percuma dipupuk, malam dia hujan.
0: Oh, Ayah Bujang. Ayah Bujang, hobi tak makan jereng? Jengkol.
1: Jengkol sejereng tau.
0: Au, jereng. Hobi tak makan jereng?
1: Oh, hobi masak jengkol tuh.
0: Hobi dimasak rendang apa di semur?
1: Masak rendang.
0: Oh, ngapa milih masak rendang? Hobi bener santan nih. Sakit kan perut?
1: Man jengkol paling hobi makan rendang.
0: Oh, dimasak rendang pedas-pedas ho.
1: Beri pedas-pedas gelap santan minyak banyak serum buruk pedas-pedas serum miram atau banyak cabai atau.
0: Ngapa dak enak di semur?
1: Bodek hobi mana semur nih?
0: Dek hobi, semua kental-kental nyaman saya adir nyebir jengkol ni jereng rendeknya, oh, jereng di semua tapi nak pecah orang masak lah. Alah pun.
1: Menamah umur orang rumah, aku paling maju yang makan ya.
0: Oh kan, jangan galak ige, makan ya, lo makan petai pun galak. Oh,
1: tapi nak tawagi yang makan galak.
0: Alah pun.
1: Tak ada musim jereng, kau aku nyari.
0: Oh kan.
1: Oh.
0: Oh, lagu apa pun biar happy men. Ayah Bujang nih, jangan sedih-sedih terus.
1: Wih, Ayah Bujang nih, menjak tadi tinggal almarhum nih. Dengar lagu Kehilangan dari Mang Haji yo.
0: Oh, lapun, jangan nangis.
1: Nangis lah, cuma aku nangis asal aku dengar suara Mbak Iren lepun.
0: Allah, nak titip salam ke siapa ya Bujang? Semangat, udah.
1: Aulah.
0: Semua kita kayak kembali ke atas lah, oh, tapi tetap semangat kita.
1: Aulah teh dong.
0: Lah, betul. Salam ke siapa nih?
1: Salam terutama buat Ayah Damiri yang Tuhamin.
0: Nah.
1: Kok ya mangah. Apa kok ayung ah?
0: Oh, kok ahyau.
1: Kok ahyau, kok ayung memang terin.

0: kayu Mary Kite. Buat gali-gali yo, tempat terjuali yo.
1: Aku lah pun gali-gali dibungkus habis lah.
0: Aku ni dengan siapa ni?
1: Apa?
0: Ini siapa ni?
1: Apa?
0: Ini siapa penyiar ni?
1: Ke Iren barulah disebut tadi ya.
0: Iren.
1: Lupa kan, barulah nyebutnya tadi ya.
0: Oh, maklumlah kadang-kadang.
1: Ah, lepon mandi lah lepon ah. Biar segar. Allah. Allah ditunggu lah gua.
0: Terima kasih ya.
1: Yo, yo, tetap semangat. Jangan sedih-sedih yo.
0: Allah, buat Iren selamat tugas.
1: Yo, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bujang yang ada di Pinang Sebatang di Banget Ngas Radio. Di 08 12 13 14 10 39 di belakang Ayak Bujang. Kita angkat penelpon, ada siapa di mana ini? Halo, Berdincak Bedai Perudangdut, selamat sore.
2: Halo, Berdincak Bedai Perudangdut. Ay, ngopi sore.
1: Ngopi, jangan gelegak ngopi. Ingat ke penyakit, toh, Mang Yan.
2: Halo.
1: Oh, lah, nilai sehat. Ha. Salam sehat, udah.
2: Amin.
1: Tengah ngapain duduk santai sambil ngopi nih kan?
2: Mendengar kan ngeruce.
1: Oh, dengar ngeruce.
2: Oh.
1: Mang Yan hobi tak makan jreng, jengkol.
2: Hobi lah.
1: Tapi pasti hobi ya direndang, direndang apa di semor?
2: Direndang Mang Yan di Jakarta lagi makan jreng semor.
1: Oh, di Pacagi kan makan jreng kan.
2: Ah, menunda-nunda. Dibalap kayak sambal bacan.
1: Mau direbus lu, oh, apa dek?
2: Dek, mentak lah. Mentak lah.
1: Hah?
2: Mentak lah.
1: Oh, mentak-mentak lah.
2: Dia lagi sambal belacan tebuali ya. Sambal belacan tebuali ya.
1: Oh, wow, kan lahap, oh.
2: Mentak lah. Apalagi lade lendang, lebih karni.
1: Ya lah pun, lagu apa ya lo, Mang Yan, sore hari ini? Biar semangat, men.
2: Apa ya lagu Rindu Bayangan lah.
1: Siapa nyanyi ya?
2: Revo Ramon.
1: Revo Ramon lagu-lagu.
2: Oh.
1: Salam ke siapa?
2: Salam ke Mama Rati, ke orang Kampung Jaweng di Kampung Jawa Juragan Batu Es.
1: Mang Iing.
2: Oh.
1: Mang Iing.
2: Ke aku ayau. Ke aku aman ya.
1: Ah, ya, tadi
2: ya aku aman di
1: mana yo? Mana emang amat oh, pantun Mama Rati ya tadi belum dibalasnya.
2: Balas sama Mang Amat.
1: Oh, makanya oh.
2: Pak Duda ke ya? Mak Janda. Oh, enggak ke?
1: Au.
2: Oh. Lulus kick dunia, putar selambat. Putar selambat, ramai bukan rumah, ha? Orang mandi.
1: Oh, lah ai di ni. Oh, Mang Yan.
2: Ya.
1: Lagu ne Rindu Bayangan to Megi Z. Kalau Revo Ramon to Rinduku Padamu judulnya.
2: Ah, itulah. Rinduku Padamu.
1: Oh, yo lapon itu gua. Revo
2: Ramon.
1: Ah, oh lapon. Nah, gitu terus salam ke siapa ne?
2: Ke siapa ya di ke Budi Sumai yang di Pabes Talang.
1: Oh.
2: Ke Julia. Lah,
1: lah tu bayi.
2: Ke Amina yang di Labu, ke Petri yang di anak kami menanti. Ke aku, lah Sunda lah. Ke Bangkangin, alah lah. Ke Yokmar lah dia anak tu. Di mana itu?
1: Air Wai, BTN.
2: BTN yang dia anak SB 9 no. Lah no. Lah ha.
1: Batu bayi.
2: Allah.
1: Aw lapun ditunggu lagu Mang Yan.
2: Ben singkat ada yo.
1: Aw lapun yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan lah bergabung di Berdincak Budaya kita sore hari ini. Udah seperadi udah. Nah, seperti sobat budaya, mumpung agak ada waktu nih, Rena agak tunggu partisipasi kali 08 12 13 14 10 39 yang nak bergabung di Berdincak Budaya kita. Kita angkat di belakang Mang Yan, ada siapa di mana nih? Halo, Berdincak Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
3: Berdincak Budaya Sampayati.
1: Sampayati, siapa di mana nih?
3: Kayak mang protes.
1: Kayak mang protes.
3: Oh.
1: Mang protes.
3: Oh, mang protes.
1: Di mana mang protes?
3: Di Sungkep.
1: Di Sungkep. Oh, belum pernah ke Ireno. Salam kenal pun, oh.
3: Belum kenal Ireno.
1: Mang protes, oh nama bagus. Gimana nama mang protes?
3: Oh, mang protes maju protes, oh lah.
1: Iyalah nama. Oh iyalah. Iyalah nama mang protes. Apa kabar Sungkep sore hari ini? Hujan apa panas?
3: Erdu tadi nih.
1: Cerdung oh, cerah mendung
3: oh. Oh, oh.
1: Yalah puna lagu apa ya puna? Mang protes. Tapi sebelumnya amang protes nih Hawi makan jereng enggak?
3: Belak. Oh. Maju mentok-mentok gitu kamu kecak-kecan.
1: Ah, apa?
3: Mentok gitu kamu harus saya jatuh.
1: Mentok gitu kamu makan jereng enggak?
3: No.
1: Oh, jadi hobi mentok, enggak hobi direndang apa di semor?
3: Semor rendang. Hobi bayi mentok.
1: Oh, semor rendang mentok makan bayi ya?
3: Sapu habis suka.
1: Oh, lalap habis. Yalah puna mang protes nak lagu apa sore hari ini?
3: Agi ada waktu dah.
1: Agi lagu apa pun, Man?
3: Orang asing.
1: Apa?
3: Orang asing.
1: Orang apa?
3: Orang asing.
1: Kok dek kedenger mang protes?
3: Bismillah, Muhammad Kembar.
1: Oh.
3: Orang asing.
1: Orang asing. Siapa nyanyi ya?
3: Nur Halimah.
1: Oh lah puna, ditunggu lagu oh. Yolah, titip salam ke siapa?
3: Bukajak bujang kan, bujang kayak Mang Ahmad. Kayak betul, kayak Citri, kayak Junja, kayak teman-teman bukus api kelima protes.
1: Oh lah, kayak hemen-hemen, kayak gale-gale perempat nih kan perusahaan bu.
3: Oh, Mang protes, kau punya.
1: Kau kok protes nih perempat nih, bukan perusahaan.
3: Bukannya pro satu, pro empat, mak protes tahu ni ya.
1: Au lah pun. Yolah, lah tu bayi.
3: Bucet merotes, tak ngalui me, tak tu, ni pak kumangnya pun, mak tu, dia lagi.
1: Ni kan lagi ade, be.
3: Ini je. Emang dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh, dia jauh,
1: Oh, walaupun sabar saya ge banyak yang nelfon, lom nak muter lagu Ika, lama saya nunggu, nah.
3: Oke, mau ini kejar kurang diri, kena percaya kaki putar, kata nama.
1: Lah tuh, Baya.
3: Untuk Iren sama Kak Sato.
1: Apa?
3: Untuk Irennya sama Kak Sato.
1: Yo, sama-sama. Makasih doa.
3: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih emang protes, oh. Yang ada di Sungkep, lah mang protes, li. Nya hobi merotes, sudah. Walaupun seperti sobat budaya yang lah bergabung di Berinca Budaya kita yang kedua nih, ada Ayak Bujang, ada Pinang Sebatang lagu Kehilangan, kemudian ada Mang Ian di Air Wai lagu Bayang Rindu Bayangan dari Revo Ramon. Revo Ramon bener loh, Rindu Bayangan apa? Rinduku padamu, bukan Rindu Bayangan. Oh, kemudian ada Mang Protes tadi aja lagu Orang Asing. Segi suara hilang kedenger dak maaf oh, mau protes oh. Yalah pono langsung baik gitu. Iren hadirkan lagu request permintaan nikah kalau jam 5 Iren dibacakan kabar Bangga Belitung lagi untuk SMN Spradi oh. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Spradi. Iren ngantika hari ini hingga jam 6 sore kelak Spradi oh.

Selamat sore, Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini. Sepradi, oh, dari Sungai Liat di Bajik Eko Iren, sumber dari RRI.co.id. Menu makan bergizi gratis MBG yang diberikan kepada penerima sasaran menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal atau menu kearifan lokal daerah. Nutrisionis Ahli Muda Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bangka, Desianti Ngumong. Sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, Kemenkes, menu MBG selain mengacu prinsip-prinsip gizi seimbang dan angka kecukupan gizi AKG, tetapi juga menyesuaikan kondisi dan keadaan masing-masing wilayah. Menurut bahan baku lokal dinilai memiliki standar gizi yang baik karena masih terbilang alami dan belum tercampur bahan-bahan yang kemungkinan mengandung pengawet atau kimia. Variasi menu juga menjadi sesuatu yang diharuskan, di mana akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penerima saat mengkonsumsinya. Beragam makanan yang diperlukan, kata Desi Yanti, menyesuaikan keseimbangan sumber karbohidrat, protein, sayur, kek buah. Pengelola SPPG di Kecamatan Pemali dan Sungai Liat, Kuartan Tongumong, makanan yang diberikan kepada penerima selalu dievaluasi setiap hari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelas Pradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id. Pradio.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan pala ku ne, Mai.
2: Ya ngapa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih. Kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be. Penunggu batang pelawan nih. Adik kulat pelawan. Madu pelawan. Kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah batang pelawan nih. Adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info ke nang radio nampek bawa batang ne.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti eh.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ya, akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Be. Tapi mah, ge?
1: Serap baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian ma, ikan ama. Udah ya, kita pulinya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang kan, Dek.
2: Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

Selamat sore Sepradi Sabar Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradio. Iren masih menemani Kak Sepradi hingga jam 6 kelak Sepradio. Nah, di Ginata kita kali ini Sepradi, Iren hadirkan informasi untuk Kak Sepradio. Ada pesisir timur Bangka, harta karun wisata. Apa itu Sepradi? Pantai Pukan jadi makan pengunjung Sepradi. Nah, kalau swalum ke Pantai Pukan Sepradi. Nah, ini di Sepradi Sabar Budaya. Kawasan pantai di pesisir timur Pulau Bangka ini diakui menjadi magnet wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nih Sepradi. Pun kawasan ini sempat masuk dalam usulan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata Sepradi. Oh, sayangnya usulan yang disetujui pemerintah pusat justru KEK pariwisata di Pulau Belitung Sepradi. Nah, demikian disampaikan Sepradi Sabudaya, Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan Kebudayaan dan Olahraga Sepradi di Disparpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, magnet pesisir

pantai masuk ke ranah pemerintah daerahnya di mana Mas Sahni berada, misalnya Pantai Pukan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bangka, Spradi. Meski demikian, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berperan aktif dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di seluruh daerah Bangka Belitung, Spradi. Oh, nah, sebagai sumber daya, salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia pengelolaan wisata, Spradi. Nah, tuh dia sahabat-sahabat budaya. Oh, kita ke Pantai Pukan, Spradi, yang ada di Bangka nih, Spradi, harta karun wisata kita, Spradi. Udah. Walaupun sahabat-sahabat budaya, Iren hadirkan kembali lagu-lagu menjelang nak memasuki maghrib nih untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitarnya. Kelak di jam 6, Spradi, kita akan relay kayak persatu RRI Sungai Liat guna mengikuti pengajian kayak azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar, Spradi. Jadi kayak jangan kemana-mana yuk, Iren hadirkan lagu-lagu cantik lah, lagu santai lah menemani kak di sore hari ini, Spradi. Tetaplah di 103,9 MHz.

0: Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah he, apa yang pacak kita lakukan? Nih, tips ya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat Sampah plastik yang dibuang sembarangan, pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads ke kemasan plastik berlebihan. Udah ya, ikuti aksi bersih lingkungan. Pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh kita esok hari.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti sahabat budaya, saat kita bergabung rilik Pro 1 RRI Sungai Liat, kita mendengarkan lagu-lagu islami sembari menunggu pengajian ke azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Nah, sekaligus Iren pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 Sepradio. Apabila Iren ada salah kata, ikat tulang maafkan Sepradio. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikat diganti ke kawan kami yang lain ada jam 6 nih sampai jam 12 kelak ada yu ega nganti Kak Sepradio. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.
2: Sambil menyodorkan majalah itu. Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia. Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing. Dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik, sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Dengar para satu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 17.47. Akan bacakan surah Ar-Rum ayat 6 hingga 9 bersama Qariah Nur Laila. Dan untuk hari ini waktu salat maghrib kota Sungai dan sekitarnya, edisi 27 September 2026 di pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga kita akan dengarkan azan maghrib dengan muazin Rizal Farul Rozi. Untuk daerah lain ya, untuk waktu salat maghrib menyesuaikan dengan waktu di wilayah Anda.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nun, kenyang perut nih.
3: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyahang.
4: Selamat malam, seperti sahabat budaya, MBG yang diberikan kepada penerima sasaran menyesuaikan ketersediaan bahan baku lokal ataupun menu karifan lokal daerah. Nutrisionis Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Desi Yanti, mengatakan, sesuai pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, menu MBG selain mengacu prinsip-prinsip gizi seimbang ke angka kecukupan gizi, tapi juga menyesuaikan kondisi ke keadaan masing-masing wilayah. Menurut bahan baku lokal dinilai punya standar gizi yang baik karena agak terbilang alami dan lembut campur ke bahan-bahan yang kemungkinan mengandung pengawet ataupun kimia. Variasi menu juga jadi sesuatu yang diharuskan, di mana yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penerima saat mengkonsumsi. Beragam makanan yang diperlukan, dikatakan Desi Yanti, menyesuaikan keseimbangan sumber karbohidrat, protein, sayur, ke buah. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku karir isu ngeliat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya? Kita di sini.
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih, ternyata setelah bersih, mulai berdatangan, tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh, padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam keleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan, penggemar berenang, dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Tentang restoran alam yang ada di area Kabupaten Hijau.
6: Ini wisata alam yang ada di Kabupaten Bandung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat ya wisata yang luar, jadi bisa

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali, seperti di depan sahabat budaya. Bersama gue kembali hadir Gantika ya di malam hari ini. Di hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026 ataupun di malam Senin. Kami hadirkan ya beragam rangkaian acara untuk seperti di suasana yang mungkin berada di tengah-tengah Sepradi yang sedang menikmati kebersamaan keluarga tercinta, ataupun dengan segala persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menyambut awal pekan sok pagi. Awal pekan tapi sudah menjadi akhir-akhir bulan kita ya di bulan September nih Sepradi ya, karena tinggal menghitung hari lagi kita lah masuk di bulan Oktober ataupun menjelang apa namanya tuh penghujung tahun lah Pradi.

Ragam Irama Nusantara kali ini kita hadirkan untuk informasi ya seputar tenun geringsing Bali, yaitu kain double ikat yang penuh dengan makna spiritual, Supradi. Ya, tenun geringsing adalah warisan budaya Bali yang berupa kesenian menenun kain dengan teknik double ikat ataupun ikat ganda. Teknik ini hanya ada satu di Nusantara, dua lainnya di Jepang ya, ataupun disebut dengan kain kurume, dan di India yaitu kain patola. Ciri khasnya berupa motif ganda yang terjalin sempurna dan menghasilkan pola simetri. Saking istimewanya, Supradi ataupun sahabat budaya, kain ini pun dipilih sebagai salah satu cendera mata bagi para kontingen peserta konferensi tingkat tinggi ataupun KTT G20 akhir 2020 lalu. Tenun geringsing diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Bali, terutama di daerah Tenganan Pegeringsingan, Desa Tenganan Karangasem. Bagi penduduk Bali, kain ini pun dianggap sakral karena dipercaya sebagai penolak balat sesuai dengan namanya yang diambil dari gabungan kata gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Dan secara harfiah, kata geringsing berarti tidak sakit. Tenun geringsing memiliki sejarah erat dengan kepercayaan masyarakat Bali, dan konon tenun ini pun lahir dari rasa kagum Dewa Indra, sang Raja Hayangan, Raja Kahyangan ya, ya pada keindahan langit di kala malam. Dia pun lantas memberikan keahlian menenun pada rakyat yang dipilihnya dari Tenganan, biar bisa menggambarkan keindahan matahari, bulan, bintang, dan langit malam. Itulah alasannya kain tenun geringsing berwarna gelap, pekat seperti langit di malam hari. Kain tenun geringsing juga disebutkan dalam Kakawin Nagara Kretagama, karya Empu Prapanca. Di dalamnya dikatakan bahwa tirai-tirai pada salah satu kereta kencana Hayam Wuruk Srinata Wilwatikta terbuat dari kain geringsing. Meskipun sudah diturunkan selama ratusan tahun, sampai sekarang masyarakat Tenganan masih menggunakan kain geringsing dalam berbagai upacara adat, termasuk upacara keagamaan, kikir gigi, dan juga pernikahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, teknik ikat ganda juga ada di India. Penulis Ernst Ramseyer di tahun 1984 mengutarakan hipotesis dalam tulisannya dengan judul Clothing, Ritual and Society in Tenganan Pegeringsingan Bali. Jika ada kemungkinan masyarakat Tenganan dahulu adalah perantau dari India yang membawa teknik ikat ganda dari kain tenun patola melalui pelayaran dari Orissa atau Andhra Pradesh. Ya, proses penenunan kain geringsing bisa memakan waktu hingga 2 bulan, sedangkan untuk motif double ikat mencapai 2 hingga 5 tahun. Bedanya dengan tenun biasa, dalam tenun double ikat benang lungsi ataupun memanjang ke arah panjang kain dan pakam memanjang ke arah lebar kain sama-sama diikat sebelum masuk ke proses pewarnaan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

peka hidupku nih macam nila selamaya. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang nganti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelite. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih nyaman? Asih nungwe biru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, wacak-wacak, kuge jadi asu. Aish, nungwe lolongan asu tuh. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia nih, gak sedih-sedih. Hidup ge, agak sambil lah macam nih. Sembilin ta pacak keluar dari hutan nih. Hutan nih dikeliling laut. Ase-ase, mustahil pacak ge dari sini.

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ada Miak Cikar. Wow, Indah Putri. Cikar. Siapa pok ni Miak? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Miak. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Miak Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek gugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang? Yo Keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perut lah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek nih dek kek bertemu kek sapelah di hutan nih. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan nih?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan nih. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuah keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapain akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusak. Masa lalu, Ok.
1: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong, Nek? Nggak biasa aja macem nih. Bentar, Nek, Ok. Kuperelu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong, Nek? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapain kamu muter-muter dak keronjata nak nih, Nek Ling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako maling patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Da kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Aho jang, batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya, nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin, nih ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi. Dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Aho ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu ne o. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapakah?
1: Maaf. Siapakah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mokeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu dirangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapi kau macam to?
5: Yang, dah usah nak dekat lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak je malah nyerang ka. Percuma. Je dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana ni to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siap, ka nih. Berani kan nantangku nih. Lum tahu ka siapiku nih. Hah?
1: Ku tidak peduli. Kau siap mati demi nibung.
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atau tue? Ciaa!
4: Kurang ajar kau. Ciaan! Ilmu belum seberapa.
1: Dak, kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni, sekali gertak. Dead! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia GK.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman gak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ko nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: ala kay gitir na pemersaat na ano ada ko.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman barbar yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu, terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
3: Oh, tindakan dari polisi antara Amatoa.
2: Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
1: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
4: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu baran, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas sau, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

103,9 perempuan sungai liat suara budaya Bangka Belitung. Saya Pradita kebersamaan kita di Etnis Nusantara untuk Anjing Mameri. Ya, kita hadirkan untuk informasi. Ada juga lagu hiburan dari Sulawesi Selatan. Ya, menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini adalah seputar Simpolong Tatong ya. Jadi ini adalah gaya sanggul khas Sulawesi Selatan, lebih dari sekadar tatanan rambut biasa. Gaya rambut ini pun punya kedalaman makna simbolis yang kuat, terutama dalam tradisi pernikahan Bugis, ditandai oleh penggunaan aksesori bunga yang melimpah serta detail yang rumit atau sanggul. Ataupun gelung Simpolong Tatong itu tidak hanya mencerminkan keindahan, tapi juga melambangkan kekuatan wanita. Dengan demikian, sanggul ini pun menjadi simbol perpaduan harmonis antara ritual, estetika, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ya, sahabat budaya, Simpolong Tatong menjadi simbol perpaduan harmonis antara ritual, estetika, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Bugis. Ya, sekali lagi, dan Simpolong Tatong ini terdiri dari dua bagian utama, yang disebut dengan sanggul ibu dan juga sanggul anak ya, masing-masing ditempatkan di sisi kanan dan kiri kepala. Pemakaian ini pun bukan hanya untuk keperluan teknis, tetapi juga syarat makna simbolis. Sanggul ibu dan sanggul anak melambangkan keseimbangan antara kedewasaan dan keceriaan, kekuatan dan kelembutan, serta hubungan yang erat antara ibu dan juga anak. Dalam konteks pernikahan, tatanan rambut ini mencerminkan kesiapan seorang wanita untuk memasuki peran baru sebagai istri dan juga ibu. Proses pembuatan Simpolong Tatong pun diawali dengan melipat rambut di bagian kiri menjadi simpul kuat yang disebut dengan anak tatong. Bagian ini kemudian diikat erat untuk mengamankannya. Di sisi kanan, ibu tatong dibuat dengan cara yang serupa, namun memiliki makna yang lebih dalam. Ibu tatong melambangkan aspek keibuan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan wanita Bugis.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dengan oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ko nenak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali 103,9 perempuan sudah lihat suara budaya Bangka Belitung ya, seputar Simpolong Tatong. Ya, jadi salah satu elemen yang bikin Simpolong Tatong istimewa itu adalah penambahan 17 kuntum bunga melati yang ditempatkan dengan rapi pada susunan rambut. Dan angka 17 ini punya makna spiritual yang mendalam, melambangkan 17 rakaat dalam salat fardu, sebuah simbol yang kuat akan keberagaman dan kedekatan dengan Tuhan. Penggunaan melati juga menambahkan aroma harum yang lembut, melambangkan kesucian dan kemurnian hati pengantin wanita. Beberapa bunga yang digunakan dalam Simpolong Tatong seperti bunga niguba, bunga eka, bunga sibali hingga kembang goyang. Dipilih bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena makna filosofis yang mendalam. Misalnya kembang goyang yang ditempatkan di atas sanggul melambangkan harapan agar pengantin wanita selalu tangguh dan berani menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Setiap bunga membawa pesan simbolis, menambah kedalaman makna dari tradisi ini. Dan sahabat budaya, salah satu aksesori utama yang melengkapi Simpolong Tatong adalah Banda Paten Rajaka, sebuah mahkota besar yang dikenakan di atas sanggul. Mahkota ini tidak hanya mencerminkan status tinggi pengantin wanita dalam masyarakat Bugis, tetapi juga melambangkan kemuliaan dan keanggunan. Dengan mengenakan mahkota ini, pengantin akan tampil sebagai simbol kecantikan fisik sekaligus kekuatan dan kebijaksanaan, serta siap menghadapi peran barunya dalam keluarga. Aksesori ini menambah lapisan makna pada tradisi pernikahan Bugis, menegaskan bahwa keindahan dan kekuatan saling berkaitan.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong ko, Neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih di 103,94 sekalian suara budaya Bangka Belitung ya, seputar Simpalong Tatong ya. Jadi Sanggul ini juga punya keterkaitan nih yang erat dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan masyarakat Bugis. Penggunaan bunga dan mahkota dalam penataan ini pun melambangkan aspek-aspek kehidupan yang penuh dengan filosofi seperti kesucian, kemudian kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan oleh seorang wanita dalam kehidupan pernikahan. Selain itu sahabat budaya, Sanggul ini juga merupakan bagian dari upacara adat pernikahan Bugis yang kaya dengan simbolisme. Dalam upacara ini tidak hanya sanggul yang disiapkan dengan hati-hati, tapi seluruh prosesi juga diatur dengan memperhatikan makna di balik setiap detail. Penataan rambut menjadi salah satu elemen penting yang membantu pengantin menjalani ritual peralihan dari seorang gadis menjadi seorang istri dan juga ibu yang siap mengemban tanggung jawab besar dalam keluarganya. Simpalong Tatong kini menghadapi tantangan pelestarian di tengah modernisasi. Meskipun jarang digunakan di luar acara adat, Simpalong Tatong memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata budaya tentunya. Lebih dari sekedar tatanan rambut, Simpalong Tatong merupakan representasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Bugis. Dengan pesonanya yang menawan, Simpalong Tatong punya potensi untuk menarik perhatian dalam festival budaya dan pariwisata, sekaligus memperkenalkan keindahan serta keunikan budaya Bugis kepada dunia. Kerjasama antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dapat menghidupkan kembali Simpalong Tatong sebagai bagian dari warisan budaya tak benda yang syarat akan nilai sejarah dan filosofi yang mendalam. Itu informasi yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini, seperti untuk kebersamaan kita di Etnis Nusantara dalam Angin Mamiri. Dan berikutnya di jam 10 hingga dalam jam 12 malam ya, kami hadirkan kembali sajian lagu-lagu hiburan menemani istirahat ya untuk malam kali ini. Pastikan terus bersama kami di Perempuan Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih, nah iya be. Mendi kami nih, agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya, daripada dek-dek.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya, dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu,
4: agak sedikit lonjong.
5: Untuk masak nasi ku tidak tahu.
6: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah.

0: dengan alam. Sedangkan ini cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu ada memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
1: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat ya atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

menikmati istirahat di malam hari ini. Perempat hadir kembali untuk Ngerti Prade ya, untuk membawa istirahat di malam hari ini agar bisa menyambut esok pagi dengan penuh sukacita ya, dan rasa bahagia tentunya di sepanjang hari. Bersama Perempat kembali hadir untuk bersama kita di Tangtu, tembang lagu pengantar untuk tidur.

Mengenal bahasa daerah Bangka Belitung. Hai Seprade, apa kabar Ika? Kuharap Ika semuena sihat o. Sahabat budaya, itulah sepenggal kalimat dalam bahasa daerah Bangka. Tepatnya bahasa daerah Sungai Liat, yang berarti apa kabar dan berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat. Sahabat budaya, suku bangsa di Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam rumpun Melayu. Bahasa yang digunakannya pun adalah bahasa Melayu, sehingga tidak sulit bagi kaum pendatang dalam menangkap pembicaraan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari di Provinsi Bangka Belitung adalah bahasa Melayu Bangka. Bahasa Melayu Bangka tersebut tentu dipengaruhi oleh dialek Bangka. Yang dinamakan dialek Bangka tidak lain adalah bahasa Melayu yang mengalami perubahan sedikit di sana-sini. Pada umumnya, perubahan itu terletak pada pengucapan vokal A pada kata terakhir yang ada kalanya berubah ucapan menjadi E atau O ataupun E. Misalnya, siapa menjadi siape atau siapo ataupun siape. Adanya perubahan dalam pengucapan ini memudahkan bagi kita untuk mengenal apakah seseorang itu berasal dari Bangka bagian barat atau bagian utara, bagian tengah ataukah bagian selatan. Dengan keadaan ini, maka bahasa-bahasa itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mentok. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian barat. Biasanya, pengucapan A berubah menjadi E, seperti bahasa Melayu dipergunakan di Malaysia. Konon, menurut sejarah orang mentok ini berasal dari Johor dan Siantan yang datang pada abad ke-18. Yang kedua, bahasa Blinyu. Bahasa ini dipergunakan oleh penduduk Bangka bagian utara. Pengucapan vokal A berubah menjadi O, hampir sama dengan bahasa Palembang, sehingga apa menjadi apo. Yang ketiga, bahasa orang Lom. Bahasa ini dipergunakan oleh orang-orang Mapur yang berdiam di bagian utara. Menurut cerita, sebelum tahun 1850, orang Mapur dinamakan orang Lom oleh penduduk Bangka lainnya karena orangnya belum beragama. Bahasa daerah Bangka dipengaruhi pula oleh bahasa Jawa yang masuk pada masa kerajaan Majapahit berkuasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kata ganti empunya, nya, menjadi e. Misalnya, bapak e untuk menyebutkan bapaknya, duit e untuk duitnya. Di provinsi ini juga digunakan bahasa Melayu Belitung. Pulau Belitung lebih dekat dengan Pulau Kalimantan, sehingga bahasa penduduknya dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Namun perbedaan fonetiknya tidak begitu signifikan. Bunyi bahasanya hanya dibedakan oleh cengkoknya. Dengan begitu, irama dari fonetis bahasanya terdengar memiliki perbedaan alunan. Perbedaan ini misalnya bisa disimak pada bunyi bahasa asli penduduk wilayah Sijuk dengan penduduk wilayah Belantu. Sementara itu, wilayah lainnya hampir sama dan tidak ada perbedaan yang menonjol. Perbedaan fonetik inilah yang dapat menunjukkan identitas pribadi serta asal-usul kelahirannya. Hal ini karena budaya setiap insan akan tercermin lewat bahasa yang disebut dengan istilah budi bahasanya. Budi dan bahasa penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan budi yang ramah dengan diiringi bahasa yang santun. Selain bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung, di provinsi ini juga digunakan bahasa lain. Bahasa tersebut adalah bahasa Cina atau orang Tionghoa Bangka Belitung dan bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak mengenal tingkatan seperti bahasa Jawa atau Sunda. Untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat formal, masyarakat di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat non-formal,
penduduk di Provinsi Bangka Belitung menggunakan bahasa Melayu Bangka atau Melayu Belitung. Ada

Ragam bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung ini sebenarnya hanya mengenal dua ragam aja, yaitu ragam bahasa Indonesia dan ragam bahasa daerah. Hanya saja ragam bahasa daerah itu melihat dari sisi tuturnya itu memang diamati ada beberapa. Ya misalnya dialeknya Bangka Utara kan berbeda dengan dialeknya orang dari Bangka Pinang ya, ataupun orang Muntok ya, itu dialeknya ya itu. Kemudian ada lagi yang barangkali dialek-dialek daerah Bangka Selatan berbeda lagi, yaitu dialek ya, dialeknya atau ciri khas suatu kelompok ataupun komunitas penggunaan bahasa daerah. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan bahasa, masyarakat Bangka Belitung kecenderungannya masih menggunakan bahasa daerah bila itu dilakukan untuk komunitas-komunitas tertentu ya, seperti halnya daerah Sungai Liat ini ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bangka Pinang. Tetapi kalau udah masuk ke dalam desa, ke desa-desa, itu kadang-kadang ada yang tidak dimengerti khususnya untuk orang-orang tertentu. Saya ambil contoh saja, ada bahasa-bahasa daerah kita yang jarang sekali kita dengar lagi, tetapi ketika kita menontonkan ini film kartun seperti Upin Upin dan Ipin, itu kadang-kadang muncul bahasa Melayunya. Jadi kita ini sebenarnya konteksnya sebenarnya bahasa daerah kita ini adalah bahasa daerah Melayu Bangka Belitung atau bahasa Melayu Bangka ya. Nah, karena kita rentan daerah Melayu, maka yang muncul seperti itu, hanya dialeknya aja yang berbeda-beda. Itu yang berkenaan dengan masalah dialek ya, ataupun mengenai bahasa sehari-hari di masyarakat Belitung. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita masih menggunakan bahasa daerah. Hanya saja ini akan berdampak ya, kalau kita sesama daerah mungkin nggak ada masalah, artinya sama-sama berbahasa. Tetapi akhir-akhir ini kan tidak menutup kemungkinan dalam satu keluarga suaminya dari Bangka Belitung, istrinya mungkin dari luar Bangka Belitung. Nah, ini biasanya akan muncul pengaruh bahasa Indonesia yang dimunculkan, bukan bahasa daerah. Tapi lama-kelamaan biasanya penyelesaian, sehingga dalam kurun waktu tertentu satu keluarga bisa saja menggunakan bahasa daerah.

0: Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang semula dihuni orang-orang suku laut, dalam perjalanan sejarah yang panjang, membentuk proses kulturisasi dan akulturasi. Orang-orang laut itu sendiri berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Melaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau, kepulauan, berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok orang laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, ketika mulai dikenal adanya suku Bugis, mereka datang dan menetap di Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan, yang Melayu, campuran Melayu, Cina, dan juga asli Cina, berbaur dalam proses akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh, dan beberapa suku lain yang sudah lebih dulu melebur. Lalu jadilah suatu generasi baru, orang Melayu Bangka Belitung.
1: Ada penggunaan bahasa lain selain bahasa daerah di Bangka Belitung. Sehubungan banyaknya pendatang, ini bisa saja terjadi. Misalnya di daerah tertentu, hampir di beberapa daerah di Bangka Belitung ini dikenal adanya seperti Kampung Jawa. Di Pangkal Pinang ada Kampung Jawa, di Sungai ada Kampung Jawa, di Mentok ada Kampung Jawa, dan itu biasanya komunitas itu adalah komunitas orang Jawa. Dan mau tidak mau nanti mereka bahasa ibu mereka yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Sama saja di beberapa daerah transmigrasi mereka masih menggunakan bahasa Jawa. Nah ini berdampak dan berpengaruh secara langsung, dan ini lama kelamaan ini akan semakin berkurang penggunaan bahasa itu jika mereka sudah membaur dengan para penduduk lokal, terutama dalam ini adalah penduduk Bangka Belitung. Nah, bahasa Cina juga ada pengaruh. Ya, ada beberapa kosakata bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa lokal kita. Walaupun tidak begitu banyak, tetapi setidak-tidaknya itu berpengaruh dalam hal untuk nama-nama tertentu, terutama yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Karena komunitas para saudara-saudara kita yang menggunakan bahasa Cina ini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa kan penggunaan bahasa Cina barangkali khususnya di Jogja kan agak dibatasi, ya. Tetapi kalau di kita mungkin tidak ada masalah, ya, pembawaan dengan menggunakan bahasa Cina ini. Nah, ini sangat sangat memperkaya sebenarnya, khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Bangka Belitung. Apapun yang dilakukan oleh pendatang, ya, sebenarnya tidak terbatas pada bahasa Jawa atau bahasa Cina. Bahasa Bugis juga kalau kita perhatikan di daerah-daerah pinggiran pelabuhan dan segala macam, itu penggunaan bahasa Bugis justru sebenarnya bisa menguntungkan buat kita, terutama ketika kita mau memberi sesuatu kalau menggunakan bahasa Bugis. Ini pernah menjadi pengalaman buat keluarga, ya, kerja dari Bugis kemudian pergi ke pasar beli ikan, dan ternyata karena dia pandai bahasa Bugis, dia bahasa dari Bugis, ya, akhirnya ikannya malah tidak beli, ya, digratiskan karena dia menganggap ini merupakan saudara dia yang datang dari jauh, yang kebetulan mereka komunitas Bugis, penggunaan bahasa Bugis mungkin lebih dominan, ya, di antara mereka. Inilah keunikan bahasa Indonesia yang begitu ragamnya, ya, dari mulai bahasa daerah. Dan bahasa daerah yang dimunculkan setiap percakapan, apalagi kita berada di luar daerah, itu sebenarnya menambah keterpan kita sesama anak bangsa.

Bahasa yang paling dominan digunakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bahasa Melayu yang juga disebut sebagai bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa, bahasa lain yang digunakan antara lain bahasa Mandarin dan bahasa Jawa.

Demikian persembahan Radio Republik Indonesia Sungiliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengupas tentang keanekaragaman bahasa daerah Bangka Belitung. Akhir kata, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baik, sepertinya di 103,94 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ya, demikianlah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di Tangtut ya, tembang lagu pengantar untuk tidur di kesempatan malam hari ini. Dan insya Allah perempat akan kembali hadir menemani Suprandi esok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Oh, untuk itu saat ini ku Ega, rekan operator Denis Musa Putra beserta Areza pamit undur diri dari rengdengar seperti semuanya. Selamat malam, sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali judar tetap judara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 49 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Oh, edisi hari ini hari Senin, 28 September 2006, Iren Ngantika dari jam 5 subuh hingga jam 10 kelas Seperadi. Oh, tentu beragam informasi seperti biasa Seperadi Sahabat Budaya, program acara kita sesaat lagi Hikmah Pagi Kupiah akan Iren hadirkan untuk Ika Seperadi. Oh, yang diisi oleh Ustadz Hoirumana Seperadi hingga jam 6 Seperadi. Oh, kita ke kabar berita sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke ngupi pagi ngomong ape bayi pagi-pagi toh ada hingga jam 7 kita masuk lagi ke kabar berita sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 7 kita lanjut lagi ke sesi kedua, kita ke ngupi pagi ngomong ape bayi pagi-pagi nih Seperadi. Oh, udah hingga jam 8 pagi Seperadi kita ke kabar berita lagi sumbernya dari rri.co.id. nah, di jam 7 ke jam 8 ya Seperadi Sahabat Budaya, Iren bukalan telepon untuk Ika Seperadi yang menyampaikan informasi apa, ada informasi apa di kampung Ika. Nah, di jam 7 ke jam 8 ya Seperadi. Udah, nah, di nomor yang sama seperti biasa, nomor telepon KWA di 08 12 13 14 10 39. Nah, kemudian habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat Seperadi hingga jam 9 Seperadi. Oh, kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id. kemudian habis kabar berita jam 9 Seperadi kita lanjut ke berubat sesi kedua Seperadi. Oh, kita lanjut lagi hingga jam 10 Seperadi. Oh, kita ke beragam unsur budaya sehat di 4 jam 9 ke jam 10 sesi kedua nih. Iren bukalan telepon kembali di berubat kita di telepon KWA yang sama seperti biasa perempat Seperadi. Oh, di 08 12 13 14 10 39 Seperadi. Nah, ya, hari ini Seperadi hingga jam 10 pulau pagi Iren Ngantika. Oh, Seperadi hari ini Seperadi udah. Kalau macam itu langsung baiklah Seperadi. Oh, Iren hadirkan untuk Ika semuanya Seperadi Sahabat Budaya di pagi hari ini Hikmah Pagi Kupiah kita Seperadi. Oh, dengan topik Imam Sholat Seperadi. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RRI Sungai Liat. Tetaplah Ika di 103,9 MHz. Oh,
1: komunikasi perkara iman.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang dipandang oleh Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Tasliman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan kita kebaikan. Maka tidak ada sesuatu yang bisa kita balaskan kepada Allah selain daripada kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang kebaikan yang diberikan olehnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa berbagai macam kebaikan, membawa ilmu, membawa berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain. Kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disambungkan kepada Rasulullah. Selalu mengingat jasa-jasa Rasulullah kepada kita umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, untuk hari ini kita ngaji fikih. Tentu kita akan membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah. Sebuah kitab yang sangat luar biasa membahas fikih di dalamnya. Setelah kita ngaji tentang syarat sahnya jemaah, yang kita lanjutkan tentang orang-orang yang berhak menjadi imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatil a'immah al-mustahabbah. Pasal menjelaskan tentang sifat imam sholat yang disunahkan. Siapa imam sholat ini yang utama? Siapa imam sholat ini yang disunahkan untuk maju maksudnya? Siapa imam sholat yang disunahkan untuk maju? Maka ahakunna subil imamah. Paling haknya orang untuk menjadi imam, siapa? Yang pertama, urutan pertama adalah al-waliyuh wali. Penguasa setempat. Jadi misalkan kalau di daerah sini, di Bangka ini, ya bupati misalkan. Atau presiden. Jadi bupati ini paling berhak untuk ngimam sholat. Mun bupatinya pacak ngimam maksudnya. Tapi kalau misalkan, atau misalkan gubernur. Gubernur ini paling berhak ngimam sholat. Kalau dia pacak umpama. Atau lebih lagi ke atas presiden. Itu lebih berhak imam sholat daripada yang lain-lain. Walaupun ada ustaz misalkan, walaupun ada kiai misalkan, tetap dia yang lebih berhak utama, urutan teratas untuk jadi imam sholat. Mun pacak, mun bisa. Atau dia sendiri, atau dia nunjuk orang gitu. Fayuqaddimuh au yuqaddimu ghairahu walau fi milki ghairi. Atau dia nunjuk orang. Bupati misalkan silaturahim ke suatu tempat. Gubernur silaturahim ke suatu tempat, presiden silaturahim berkunjungan ke suatu tempat. Kebetulan dia misalkan belum siap ngimam sholat, maka nyuruh orang yang dianggap siap. Bawa ustaz misalkan, ustaz ayo ngimam. Nah, macam itu. Jadi, pemimpin daerah, pemimpin negara, dialah yang paling berhak untuk ngimam sholat daripada yang lain. Jika yang bersangkutan itu bisa. Atau kalau dia merasa tidak siap, tinggal nyuruh orang gitu, nunjuk orang. Yang nomor dua, yang berhak ngimam sholat itu adalah wasakin. Adalah orang yang berdiam di tempat tersebut. Tuan rumah bahasa kita.
tuan rumahnya. Kita datang ke rumah orang, main ke rumah orang, tiba-tiba masuk waktu zuhur berjemaah di situ, kebetulan tidak ke masjid jemaahnya di situ. Siapa yang berhak jadi ngimam ini adalah tuan rumah. Orang yang menempati tempat tersebut, baik menempati itu karena hak milik, tanah itu milik sendiri, ataupun nyewa, ataupun hasil minjem. Kan ada di sini, ini ada rumah, suruh tempatin sama orang lain, minjem namanya itu. Atau dapat wakaf, baik tempat yang ditempati itu tempat milik sendiri atau milik orang lain yang diizini kita tinggal di situ. Tuan rumah gitu. Jadi tuan rumah lebih berhak dari tamu. Walaupun tamunya itu hafal Quran misalkan, tetap tuan rumah. Wasayyid ahak kemudian wal imamu ratib ahakku min ghairil wali fayuqaddimu au yuqaddimu fayuqaddamu au yuqaddimu. Ya, nomor tiga, imam rotib. Imam rotib itu adalah imam yang ditugas dijadwal gitu. Yang sudah dijadwal. Misalkan kalau sholat duhur, jadwalnya imam si A. Dia itu lebih berhak daripada yang lain untuk ngimam. Kecuali kepala daerah tadi, bupati ataupun gubernur itu. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal imam roh, jadi imam rotib imam yang sudah terjadwal di masjid-masjid. Kadang-kadang kan ada jadwalnya, kalau maghrib ini jadwalnya, isya ini jadwalnya, maghrib imam ini yang ngejadwal. Summa quddimal afqah, lalu berikutnya orang yang alim fikih, orang yang ahli fikih, orang yang pintar hukum agama, orang yang alim fikih. Kenapa? Karena sholat ini bukan hanya meliputi tentang bacaan-bacaan, tetapi juga menyangkut rukun-rukun sholat yang lain, pembatalnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syarat fatihah, syarat-syarat ruku, syarat-syarat sujud, dia harus paham. Lalu berikutnya adalah summal akro, orang yang paling banyak apalan Qur'annya. Orang yang paling banyak apalan Qur'annya. Jadi ini apa namanya, di bawah orang alim fikih. Jadi sholat ini bukan hanya suara, enggak. Oh, ada orang suaranya bagus, ngimam sholat, enggak. Karena sholat ini bukan hanya meliputi bacaan Fatihah saja, tapi meliputi rukun-rukun yang lain. Summal awrok, kemudian orang-orang yang warok. Orang yang warok ini adalah orang yang dia berhati-hati dari perkara yang diharamkan. Berhati-hati dari perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi sesuatu yang diharamkan, berhati-hati. Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, hati-hati. Itu namanya warok. Nah, orang yang warok itu didahulukan daripada yang lainnya. Jadi ada orang alim tidak warok, ada orang tidak alim tapi warok, tetap orang alim yang didahulukan untuk memimpin sholat ini. Kemudian berikutnya, summa man sabaqa bil hijrati huwa au ahadu abaihi, orang yang lebih dulu diam di situ. Ada orang lebih dulu diam di situ, dia. Kemudian berikutnya, summa hasanu zikrih, orang yang bagus baca sebutannya, orang ini baik kesehariannya gitu. Para summa tanzibu saub, lalu orang yang paling baik, paling bersih pakaiannya, paling bersih badannya. Husumma husnu sauti, baru orang yang bagus bacaannya, bagus suaranya. Nah, ini ternyata di urutan akhir. Ya, kita terbalik, asal orang bagus suaranya suruh maju, padahal rukun-rukun sholat yang lain tidak paham. Rukun-rukun sholat yang lain tidak paham. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa husnu su. Kemudian berikutnya, wal adlu ahakku aula minal fasik, imam yang adil itu lebih utama dari imam yang fasik. Adil ini, orang ini jarang sekali bermaksiat.
kalau fasik sering bermaksiat. Nah, ini tetap lebih utama yang jarang bermaksiat. Para pendengar yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah wa waladul halal aula mi waladi zina. Anak halal lebih utama daripada anak zina. Boleh enggak anak zina ngimam? Boleh. Cuma kalau disuruh milih lebih utama anak halal gitu. Nah, itulah tentang apa namanya kriteria imam salat yang disunnahkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga manfaat barokah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.

Selamat pagi Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi. Kali ini Spradik dari Pangkal Pinang di Bacekeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar puncak pengundian gebyar pajak daerah PBB P2 dan pajak kendaraan bermotor PKB di Ballroom Swiss Bell Hotel Pangkal Pinang Sabtu 26 September 2026 malam. Gebyar pajak daerah ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-269 Kota Pangkal Pinang. Ketua Pelaksana Gebyar Pajak Daerah PBB P2 dan PKB yang juga Sekretaris Bakuda Kota Pangkal Pinang, Lenawati Ngumong, program tersebut berlangsung sejak 29 Agustus hingga 23 September 2026. Lenawati menyebutkan peserta gebyar merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah terverifikasi. Untuk PBB P2 terdapat 16.503 wajib pajak yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti undian hadiah utama dan hadiah hiburan karena tidak memiliki piutang serta telah melunasi PBB P2 sebelum jatuh tempo. Sementara itu, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin Ngumong, kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P2 maupun PKB menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kota Pangkal Pinang. Saparudin juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menyelenggarakan gebyar pajak daerah tersebut. Ia menyebut kolaborasi bersama Forum CSR Kota Pangkal Pinang, PT Timah, Bank Sumsel, Bangka Belitung, Yamaha, Jasara Harja, dan sejumlah pihak lainnya menjadi bagian penting dalam menghadirkan program apresiasi bagi masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelak Spradio. Spradio sahabat budaya, Pak Cik Ika baca selengkapnya melalui situs rri.co.id, Spradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi, Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batangnya.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: taxi.
1: Maaf, Dek. Di sini dilarang parkir. Ini kan bau jalan. Itu ada rambu dilarang parkirnya. Jadi, silakan motornya dipindahkan ya.
2: Duh, saya kan hanya sebentar. Ke situ saja kok, Pak. Udahlah ya.
1: Tadi ini gimana? Ini kan memang tempat dilarang parkir. Jadi, gak boleh sembarangan gitulah. Kalau mau parkir, itu tuh tempatnya.
2: Iya deh kalau gitu. Dasar deh Pak Kumis cerewet.
1: Nah,

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RR Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, Irene hadirkan dulu perakhiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita. Hari ini hari Senin 28 September 2026. Seperti sahabat budaya Kabupaten Bangka, seperti sahabat budaya di hari Senin

tanggal 28 September mengalami udara kabut Spradi. Kemudian Kabupaten Belitung same Spradio seperti mengalami udara kabut. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan juga mengalami udara kabut. Kemudian Kabupaten Bangka Tengah mengalami udara kabut. Kemudian Kabupaten Bangka Barat hujan ringan. Nah, kemudian Kabupaten Belitung Timur mengalami udara kabur juga seperti itu. Ke Kota Pangkal Pinang mengalami udara kabur seperti. Nah, seperti sahabat budaya, informasi perkiraan cuaca kita nih seperti sahabat budaya selain Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, kabupaten-kabupaten lainnya mengalami udara kabur seperti. Nah, seperti sahabat budaya, itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kita pada hari ini Senin 28 September 2026 seperti.

Selamat pagi Seprade Sahabat Budaya. Informasi di Ngupi Pagi kita kali ini Seprade Irena hadirkan terkait ada manfaat konsumsi air putih hangat di pagi hari Seprade. Kutip dari rri.co.id kita Seprade. Oh. Nah, seperti apa tuh Seprade Sahabat Budaya? Di sini Seprade Sahabat Budaya bagi banyak orang pagi hari ini identik dengan kopi kayak teh Seprade. Oh. Nah, namun air putih hangat jangan sampai ikak lupakan Seprade. Oh. Manfaatnya tidak hanya sebagai penghilang rasa haus tetapi lebih dari itu, yakni membantu melancarkan metabolisme tubuh. Bahkan menurut alo dokter, mengkonsumsi air putih hangatnya dapat meningkatkan fungsi kerja otak kayak baik untuk kesehatan mental seperti. Jadi ketika tidur malam, tubuhnya tidak cukup terhidrasi selama lebih dari 8 jam. Oh. Air putihnya menjadi penyelamat pelepas dahaga di pagi hari. Jadi apabila dikonsumsi dalam keadaan hangat, maka bisa memberikan kebiasaan baik bagi kesehatan jangka panjang seperti. Kebiasaan baik ini dapat menjadi modal di masa depan supaya tetap menjaga kebutuhan kebugaran tubuh kita seperti, kayak pola hidup yang sehat seperti. Air putih hangatnya dapat melegakan tenggorokan, meredakan hidung tersumbat, terutama ketika seseorang sedang mengalami flu atau pilek seperti. Oh, nah uang dari air putih hangat nih dapat membantu mencairkan lendir pada hidung dan melegakan jalur pernapasan. Jadi selain itu, uap air hangatnya juga merilekskan otot rongga sinus kita seperti, oh, yaitu dengan ruang kosong berisi udara di wajah. Kemudian dengan begitu, lendir yang terperangkap di dalamnya lebih mudah keluar seperti. Nah, seperti itulah khasiat air putih hangat seperti, oh. Nah, minum secangkir air putih hangat di pagi hari juga bisa melancarkan sistem pencernaan seperti. Air hangatnya dapat melarutkan makanan yang sulit dicerna di usus kita nih seperti, dan mengurangi sembelit. Mencukupi kebutuhan cairan salah satu dengan air hangat dapat melunakkan feses dan membuat lebih mudah dikeluarkan. Meski demikian, manfaatnya juga bisa diperoleh dengan konsumsi air putih biasa seperti dengan jumlah yang cukup. Respon alami tubuh saat mengalami kedinginan adalah menggigil dan menggeretakkan gigi. Nah, seperti Sahabat Budaya, mengkonsumsi air putih hangat di pagi hari ini dapat mengurangi respon tubuh saat kedinginan setelah bangun tidur, khususnya saat cuaca sedang sangat dingin seperti itu. Nah, cuaca yang panas di siang hari juga terasa sangat dingin di malam hari dan pagi hari, jadi membuat imun tubuh kadang tidak stabil seperti. Rutin mengkonsumsi air putih hangat ketika tubuh kurang baik dapat membantu memberikan efek nyaman. Jadi seperti Sahabat Budaya, kurang minum air putih juga berdampak negatif pada sistem saraf seseorang seperti itu, yang mempengaruhi fungsi otak kita seperti. Oleh karena itu, minumlah air putih hangat di pagi hari yang bisa menunjang kinerja kognitif otak kita seperti konsentrasi kayak penalaran. Nah, manfaat lainnya adalah membantu menjaga mood kita seperti. Oh, nah, minum air putih hangatnya dapat menjaga suasana hati sehingga mampu menurunkan rasa cemas maupun stres. Oleh karena itu, penuhin kebutuhan air minum dengan konsumsi air hangat di pagi hari sebelum kita nih beraktivitas seperti. Selain itu, konsumsi air putih hangat di pagi hari juga dapat melawan peradangan, menjaga kesehatan persendian, kayak mencegah asam urat. Jadi untuk meningkatkan nutrisi, kayak manfaat ada tadi seperti, oh, ika pacak menambah air hangat tuh dengan irisan lemon, apa jeruk nipis. Namun cara ini kurang cocok diterapkan bagi penderita asam lambung seperti. Jadi jangan coba-coba menasa lambung nak minum irisan lemon kayak jeruk nipis seperti, oh, nak makan nasi lu, oh. Nah, seperti Sahabat Budaya, selain di pagi hari air hangatnya juga dapat dikonsumsi sebelum tidur untuk menenangkan diri, kayak meningkatkan kualitas tidur seperti. Nah, tuh di seperti Sahabat Budaya, informasi di Ngopi Pagi dan hadirkan untuk ika seperti. Jadi manfaat konsumsi air putih hangat di pagi hari ini perlu penting seperti, oda yang dikutip dari rri.co.id kita seperti. Oh, seperti Sahabat Budaya, Iren hadirkan kembali lagu-lagu request menemani ika, lagu request belum ada pun penelpon. Kalau seperti Sahabat Budaya di part kedua Iren buka telepon seperti, Iren akan hadirkan dulu lagu-lagu cantik lah menemani ika di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah ika di 103,9 MHz. Oh.

0: Pi, ke kasir yuk. Udah selesai kan belanjanya?
1: Yoi.
2: Mbak, gak mau aku uang receh. Ganti sama permen aja.
0: Gak mesti kayak gitu juga kali, Pi. Masa setiap kembalian belanja ditukar sama permen? Uang koin juga punya nilainya loh.
2: Ah, males aku megang uang koin, Len. Gak laku juga.
0: Siapa bilang gak laku? Uang koin itu nilai tukar rupiah, resmi milik Indonesia loh. Diatur oleh undang-undang dan ada sanksinya kalau menolak menerima koin rupiah. Tak usah alergi menggunakan uang koin rupiah. Dari koin rupiah, jika dikumpulkan, akan memiliki nilai yang sangat berharga. Kebayangkan, jika koin receh seluruh Indonesia jika didonasikan, akan sangat membantu bagi yang membutuhkan.